Alhamdulillah, Provinsi DKI Bandung, Pemerintah Kota Bandung, Pemkot Bandung ini memperkuat koordinasi pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial alias Perlinsos ya, dan implementasi identitas kependudukan digital. Langkah ini ditujukan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat terintegrasi dengan masyarakat ya, dan dekat dengan masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Pemkot Bandung, targetkan kurang lebih 435.000 KK terdaftar digitalisasi Perlinsos.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Untuk informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawih murangkali geus jarang dilagukeun ku barudak. Komo ku barudak anu dumukna di kota-kota geus arang langka anu arulin bari kakawihan. Alatan kapangaruhan ku lagu-lagu anu leuwih populer tur modern, padahal upama ditengetan dina rumpakana, teluyu jeung umurna atawa jamana. Tapi barudak anu dumukna di pasisian atawa padesaan meureun masih aya anu ngawihkeun lagu-lagu kawih murangkali. Salah saurang pangatik anu aya di hiji sakola di Kabupaten Bandung nyaeta Ibu Dedeh. Ngarasa miris lamun barudak tepi ka mopohokeun kana seni tradisi khususna kakawihan murangkali. Kukituna Ibu Dedeh ngabogaan cara pikeun ngawanohkeun deui kawih murangkali ka barudak sakola. Cing, kumaha ketakna Ibu Dedeh dina ngawanohkeun kawih murangkali ka barudak sakola. Urang tengetan obrolan Mang Uep jeung Ibu Dedeh.
1: Ari abdi mah memang Kang Uep bagi abdi pribadi mungkin pangintennya teu sadayana pangatiknya anu bisa memainkan alat musiknya, kumaha we urang teh carana kumaha aya media digitalnya. Nya meureunan memperkenalkan ke anak tah barudak tah ieu lagu ieu teh. Lagu Sunda tadi piringku alat musik ieu meureunan lamun urang teu bisa nya. Ka anak meureun budak teh meureunan minimal 2 jam pembelajaran teh meureunan fokus heula kana seni tradisi
2: gitu. Itu salah saya lagu sagede.
1: Mau taina membedah mohon membedah lagu eta nya nu tadi mapag magrib nya. Belah kulon kan baheula mah nya Kang Uep sareupna teh budak teh ucing-ucingannya belah kulon teh geus ibar layung teh nya. Ngajak muji ka Yang Agung teh bener Kang Uep nya. Karaos ku urang ayeuna Kang Uep meni sono nuansa kitu berak ayeuna mah magrib magrib teh di mana keneh geuning. Tah eta eta mah nya eta mah meureun panggeuing keur barudak nya barudak baheula nya.
0: Hiji cara hiji guru pangatik khususna barudak sakola tingkat SD, SMP nalika ngawanohkeun kawih murangkali nyaeta kudu nyontoan tur paham boh dina ngawihkeun laguna atawa mainkeun alat musikna khususna waditra Sunda. Anu saterusna rumpaka dina eta lagu dijabarkeun jeung hartina supaya saeutikna barudak sakola ngarti tur surti kana budaya utamana kana lalaguan anu ngandung atikan diluyukeun jeung umurna tur jamana.

0: Muni. Tah kitu Kang Web.
1: Asawaraasnya sok imet ka pilumuran ka pungkur eta teh.
0: Mohon kitu janten memang ari lagu-lagu ka pungkur mah eueupnya. Kang Web mundel hartosna mundel teh sesuai dengan karakter karakter budak sareng sesuai dengan umur.

0: Im, reka mana rusuhan gitu?
1: Reka tongoh, tong.
0: Nah, da uing marahin otong.
1: Kan bae, da uing ogelin ohim.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siklon tropis, angin topan, badai tropis, topan atau angin ribut adalah peristiwa bencana alam, sebuah sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat sangat merusak atau destruktif tinggi. Siklon tropis adalah bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Siklon tropis dapat menyebabkan hujan lebat yang sangat deras selama beberapa jam atau beberapa hari hingga 40 km atau setara dengan 25 mil dari garis pantai. Jauh melebihi jumlah air yang ditampung atmosfer setempat pada suatu waktu. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan banjir sungai, banjir daratan, dan membanjiri bangunan pengendali air setempat di wilayah yang luas.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perompat Suara Budaya Bandung, Sampurasun Pasundan. Terima kasih pendengar, kaum dangu Perompat RI Bandung. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber, dan pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Yuwanda Gustazi ST, Ketua Tim Fasilitasi Siak Disduk Capil Kota Bandung, dengan tema membangun budaya tertib kependudukan. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya, kabar baik Pak Yuwanda. Saya panggilnya Pak Yuwanda atau mungkin Pak Gustazi? Ya,
2: saya biasanya sih dipanggil Aji lah, lebih
1: Pak Aji. Baik. Gitu, ya. Baik, terima kasih Pak Aji nih sudah bersedia kita sedikit ngobrol-ngobrol nih perihal membangun budaya tertib kependudukan. Nah, Pak Aji, kalau sejauh ini apa gitu ya? Poin yang kira-kira penting dalam mengapa harus tertib administrasi begitu, dan sangat kenapa harus sangat krusial begitu Pak Haji.
2: Sesuai dengan dasar hukum yang kami laksanakan di Undang-Undang 24 2013, yeah, yaitu bahwa setiap penduduk itu wajib tercatat dan jadi satu kewajiban kami juga dari unsur kewilayahan di lapangan, dalam hal ini di tingkat Kota Bandung yaitu Disduk Capil Kota Bandung, bekerja sama dengan unsur seluruh kewilayahan, kecamatan dan kelurahan beserta OPD terkait lainnya, bahwa seluruh warga negara Republik Indonesia ini harus tercatat dan memiliki nomor induk kependudukan secara nasional.
1: Baik.
2: Nah, sekarang menjadi satu kewajiban bagi kami sebagai penyelenggara dan juga menjadi kewajiban bagi masyarakat itu sendiri untuk melaporkan. Sementara kami pun menyisir terus dan menjemput bola terkait kewajiban tadi. Nah,
1: baik, kewajiban
2: sekarang
1: nomor kedua belah pihak begitu ya Pak Haji?
2: Iya betul,
1: betul.
2: Karena akan terikat dan terkait dengan layanan-layanan publik di luar ya, terkait nomor identitas kependudukan secara nasional ini, sehingga bagi warga yang tidak memiliki atau belum ini kami himbau segera melapor ke kewilayahan atau langsung datang ke Disduk Capil agar nanti hak-hak kependudukan, hak-hak sipilnya bisa terpenuhi. Apa itu hak sipil atau hak kependudukan? Misalkan dari sisi pendidikan, untuk masuk sekolah itu semua harus memiliki akta kelahiran dan nomor induk kependudukan yang akan didaftarkan di sistem informasi pendidikan nasional, SIMDIK ya. Untuk kesehatan larinya kan ke BPJS gitu kan. Baik. Betul. Untuk kendaraan, nah untuk kendaraan kan sekarang nomor induk itu yang dipakai adalah nomor induk kependudukan. Nah, pajak masuk juga kan, pertanahan itu semua sudah semacam dikerucutkan bahwa semua harus menggunakan nomor induk kependudukan.
1: Terpusat begitu ya sekarang ya?
2: Iya begitu, sehingga data ini kan terkumpul melalui sistem penghubung layanan pemerintah. Nah, layanan-layanan apa saja? Seluruh layanan publik yang ada di Republik Indonesia ini wajib menggunakan nomor induk kependudukan, sehingga menjadi kewajiban sadar tidak sadar, suka atau tidak suka, harus, kami pun semua harus memiliki nomor induk kependudukan karena berkaitan dengan hak-hak sipil dan hak-hak kependudukan setiap warga itu sendiri gitu, Pak.
1: Baik, hak warga termasuk perlindungan hukum begitu ya, Pak Aji ya, di dalamnya.
2: Sudah barang tentu, ya, sangat pasti itu.
1: Baik.
2: Perlindungan hukum pun karena kan di dalamnya terkait hak dan kewajiban ya. Sementara untuk mendapatkan hak itu kewajibannya harus terpenuhi dulu.
1: Terpenuhi dulu, betul. Seperti bantuan sosial, tadi zonasi sekolah juga, kesehatannya, dan juga infrastruktur. Betul. Baik, kemudian ini untuk menanggulangi pencegahan kejahatan juga mungkin ya Pak Aji ya, tertib administrasi ini ya.
2: Sudah pasti, sudah pasti, karena dari beberapa yang kami hadapi ini permasalahan hukum ini salah satunya adalah dokumen adminduk yang tidak asli, yang dimana di dalamnya terdapat informasi-informasi yang tidak sesuai dengan realitanya gitu.
1: Baik. Nah, kemudian untuk fasilitasi transformasi digital ini, apakah memang secara real time gitu ya bisa diakses oleh masyarakat? Kemudian inovasi di Dukcapil Kota Bandung ini seperti apa begitu, Pak Haji, untuk layanan digital?
2: Ini sangat menarik ini. Karena sekarang transformasi digital ini diarahkan ke satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui gadget masing-masing masyarakat atau warga yang ada di satu daerah. Nah, kita sebutnya sekarang IKD ini, Kang.
1: IKD.
2: Ya, identitas kependudukan digital, di mana IKD ini akan akan kita implementasikan di seluruh gawai milik warga itu sendiri, sehingga keamanannya pun adalah keamanan yang dijamin oleh pemerintah dan dijamin oleh si warganya sendiri. Contoh gini, seseorang ini akan segera balik ke rumah manakala HP-nya tertinggal. Sekarang ini kan, kalau dompet itu masih mungkin nantilah gitu kan,
1: bisa nanti lagi gitu ya.
2: Iya. Betul. Nah, kalau HP sekarang orang lebih udah jauh pun lebih baik balik lagi atau bagaimana caranya supaya HP itu dapat
1: HP-nya dipegang,
2: menyusul gitu ya. harus dipegang kan sekarang, karena HP menjadi satu elemen penting dalam kehidupan era digital sekarang kan.
1: Baik.
2: Nah, kita pun dari Dukcapil terutama program dari pemerintah pusat juga ini diwajibkan untuk mengimplementasikan identitas kependudukan digital di masing-masing gawai penduduk, di masing-masing HP-nya penduduk, smartphone terutama, untuk memiliki atau sudah aktivasi identitas kependudukan digital. Ditambah lagi sekarang sebagai bentuk pemerintahan digital juga, di layanan-layanan itu sudah tersedia di IKD. Layanan-layanan dasar ya, layanan-layanan dasar kartu keluarga, KTP yang memang tercantum di dalamnya kewajiban dari Pak ada NIK untuk masing-masing pendudukan gitu.
1: Pak Haji, sampai dengan saat ini apakah masih ada nih warga yang masih menggunakan cara lama begitu ya? Artinya tidak masih dengan KTP lama begitu, belum digitalisasi KTP?
2: Nah, itu tergantung di masing-masing di masing-masing sumber layanannya. Misalkan di pendidikan ternyata masih bisa menggunakan KTP fisik, kartu keluarga fisik. Tapi secara data fisik ini jadinya tidak menjamin ya, datanya sama dengan fisiknya.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi sehingga kemungkinan datanya sama dengan yang ada di pusat itu, yang fisik ini sekarang menjadi 50-50 sebetulnya. Nah, tapi di layanan-layanan lain berdasarkan aturan-aturan mereka, misal perbankan. Peraturan perbankan masih masih sebagian besar itu menggunakan aturan dokumen fisik.
1: Iya.
2: Ya, sehingga IKD masih bisa menjadi salah satu alternatif saja. Nah gitu. Nah, nanti untuk ke depan hampir di semua layanan itu wajib menggunakan IKD nanti ke depan. Ini cita-citanya semua terdigitalkan gitu.
1: Baik. Jadi
2: ya belum bisa diimplementasikan secara 100% karena kita tidak memungkiri meskipun di Kota Bandung masih ada aja warga yang belum memiliki gawai pintar.
1: Iya. Baik. Oke, jadi tidak semuanya mungkin ya saat ini ya, terutama di daerah-daerah terpencil begitu ya Pak Pak Haji ya.
2: Iya, apalagi ya, betul.
1: Oke, nah kemudian ini dari secara internal dari Disdukcapil sendiri Kota Bandung, bagaimana nih strategi supaya budaya tertib kependudukan ini bisa terlaksana begitu Pak?
2: Ya, oke, nah kita sudah menyebarkan titik-titik layanan ya di Disdukcapil ini. Ada di 30 kecamatan, untuk akta kematian sekarang ada di 151 kelurahan. Dan agen-agen IKD pun sudah kita sebar baik itu di kelurahan maupun di kecamatan, sehingga petugas pelayanan di kecamatan dan kelurahan ini bisa menjadi agen IKD dan membantu aktivasi warga masyarakat sesuai wilayahnya masing-masing. Terus kita juga ada gerai di 6 titik ya. Untuk Bandung Timur ada di Summarecon sama MIM. Untuk di tengah ada gerai DPRD, di kantor DPRD loh kita buka tuh. Pelayanan admin tuh dengan di MPP ya, Jalan Cianjurnya dekat sih, deketan, cuman itu request khusus dari anggota dewan supaya bisa melayani gitu para anggota dewan ini supaya terfasilitasi terkait pemenuhan dokumen admin duk bagi masyarakat. Terus ke barat sedikit ada The Botanica, kita udah sebar layanan juga di mall itu. Terus ada di Rumah Sakit Bandung Kiwari untuk yang sedikit ke selatan. Nah, terus kita juga punya layanan online. Aplikasinya Salaman Plus itu. Bisa di-download di Android. Baru saat ini pengembangannya baru sampai Android ya, iOS belum. Itu. Jadi pelayanan-pelayanan belum juga ada lagi kita jemput bola yang terjadwal sesuai kekewilayahan atau instansi-instansi yang mengundang kami gitu. Terus ada juga layanan untuk disabilitas. Layanan untuk disabilitas yang secara inklusif kita jadwalkan setiap hari berdasarkan permohonan yang bisa dibuka yang diajukan oleh masyarakat ke Disdukcapil.
1: Baik Pak Haji, kemudian ini kendala administrasi apa yang sering dialami oleh warga saat ini, terutama mungkin aplikasi pelayanan Disdukcapil Kota Bandung gitu mengenai aplikasi ini?
2: Ya, kalau mengenai aplikasi sih sebetulnya karena gini ya, kita ini sudah sekian lama menggunakan mekanisme layanan tatap muka. Nah, begitu kita menggunakan aplikasi ini, ternyata tidak semua juga merasa puas atau merasa terlayani kalau melalui aplikasi, karena dengan beberapa pertanyaan sedikit pengetahuan terkait admin duknya yang memang terbatas, sehingga
1: tetap harus ada tatap wajah gitu ya.
2: Masih tetap nyari titik-titik layanan gitu kan. Tapi meskipun begitu, kita sudah ada 300 ribu useran lah yang menggunakan aplikasi Salaman.
1: Nah, terutama bagi warga Bandung yang masih gagap teknologi begitu Pak ya, tadi gawai smartnya gitu ya. Pelayanan alternatif yang disediakan di Disdukcapil yang lainnya Bu, supaya mereka tidak tertinggal dalam tertib admin duk nih Pak.
2: Kalau memang diperlukan, kita keliling Pak, ada roadshow. Kayak kayak sosialisasi ya.
1: Okay.
2: Dan begitu pun dengan media, kita minta memohon bantuannya untuk beberapa media. Kita ada di beberapa radio di tahun ini, termasuk salah satunya di RRI, untuk mensosialisasikan memang. Karena memang sosialisasi kami ini dari secara kewenangan ini sangat terbatas dan belum bisa terlalu menyentuh ke masing-masing per individu ya.
1: Iya. Baik.
2: Iya, seperti itu.
1: Oke, nah ini sebagai terakhir mungkin Bapak ingin disampaikan kepada warga Kota Bandung ya. Apa yang ingin disampaikan begitu, Pak? Silakan, Pak.
2: Nah, untuk warga Kota Bandung, silahkan manfaatkan titik-titik layanan kami, terutama di kewilayahan ya, terkait masyarakat yang memang merasa administrasinya belum rapih nih.
1: Iya.
2: Kalau kewilayahan itu kan karena kita cita-citanya berusaha mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kami membuka fasilitas layanan itu sampai ke titik terendah di pemerintahan, yaitu kelurahan.
1: Yeah.
2: Dan untuk yang biasa menggunakan teknologi atau bermedsos, kita coba cari @BDG Dukcapil, itu ada channel layanan kami di IG, di YouTube, Twitter juga, X kalau sekarang ya. Jadi untuk bertanya-tanya silakan. Kami membuka slot-slot layanan seperti itu, Pak. Termasuk di aplikasi Salaman Plus tadi. Nah, terakhir ini sekarang yang sedang ramai ini di hampir di 205 kabupaten kota ini, Pak, sekarang sedang digalakkan program yang namanya Perlinsos Digital. Ya, berkaitan dengan IKD. Perlinsos Digital ini kan dari Kementerian Sosial. Cuman dia loginnya menggunakan SSO dari akun IKD setiap masyarakat.
1: Nah,
2: jadi satu kepentingan juga, manakala masyarakat nanti ke depan itu akan menerima bansos langsung melalui gawainya. Di portal Perlinsos Digital ini, yang terbiasa mungkin menerima bantuan, nanti ke depan akan secara digital, yang tidak memiliki gawai pun kita layani melalui agen Perlinsos dari Dinas Sosial Kota Bandung ya. Nanti kita ada agen-agennya yang bisa membantu untuk masyarakat yang memang gawainya belum secara teknologi memenuhi syarat atau tidak memiliki gawai sama sekali.
1: Masih ada ya apa yang seperti itu ya, Bu?
2: Iya, betul. Kita masih tetap menerima aduan-aduan seperti itu, Pak. Bagaimana ini, saya nggak punya email, saya nggak tahu gitu.
1: Betul.
2: Yang seperti itu juga. Sehingga silakan manfaatkan channel-channel layanan kami seperti yang kami sebutkan tadi, Pak. Di 6 titik layanan, gerai-gerai kami yang tersebar di dari timur sampai ke barat. Terus juga untuk yang biasa bermedsos, silahkan follow akun IG kami, Twitter kami, YouTube juga gitu, Pak.
1: Oke, jadi semakin mudah itu saat ini ya.
2: Maksimal. Iya, harusnya sih sudah ya, cuma
1: enggak tahu nih sosialisasinya. Baik.
2: Nah, terkhusus untuk pihak-pihak media, Pak. Ini sungguh kami bermohon untuk bisa bekerja sama lebih erat lagi gitu,
1: Baik. Pak. Baik, semoga ya bisa lebih terjadi lebih apa ya kerjasamanya begitu, sehingga ini bisa bisa mengadvokasi masyarakat ya.
2: Betul.
1: Baik, Pak Yuanda, terima kasih sekali sudah bergabung bersama dengan kami, kurang lebih hampir 30 menit obrolan kita di pagi hari ini. Terima kasih, semoga sukses selalu nih untuk Bapak dan juga rekan-rekan dari Dukcapil Kota Bandung ya, Pak ya. Sehat selalu, selamat beraktivitas pagi hari ini, Pak Yuanda, Pak Aji. Baik,
2: siap.
1: Terima kasih, sampurasun, terima kasih Pak Aji.
2: Sampai, sama-sama.
1: Demikian obrolan kami bersama dengan Pak Yuanda Gustaji ST, Ketua Tim Fasilitasi Siak Disduk Capil Kota Bandung, tentang membangun budaya tertib kependudukan.

0: Warta Pro Obat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang. Dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panonpoe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Yo.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, suara budaya Bandung.

0: Ya, benten hari jalan-jalan di lembur makan kalaren lah.
1: Aduh, beautiful cek bahasa Inggris mah.
0: Wonderful cek.
1: Pisan.
0: Tapi cek negara lisongi kan istri dan lembur kan.
1: Ya pungguh, tuh. Jika itu tuh.
0: Wih, barang hadai kan.

0: yang maha cinta.
1: Insya Allah Kang.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kaum dangu, perobat RRI Bandung, Suara Budaya Bandung. Alhamdulillah, hatur nuhun. Masih kena satya manco ngelangkungan Radio Sewang Sewen, ngelangkungan frekuensi AM 540 kHz OG FM di 106,8 MHz kanggo wewengkon Subang Sabudurina. Alhamdulillah, lebet karena pidangan acara obrolan kacida komunitas cinta budaya. Alhamdulillah, hari ini hari yang berbahagia untuk saya nih. Alhamdulillah sudah hadir tamu yang sudah saya nanti-nanti dari kemarin. Alhamdulillah saat ini sudah hadir ada Kang Jomin. Beliau adalah seorang pengrajin alat musik tiup ya, dan juga pelaku seni tradisional. Baik, kita akan berkenalan dengan Kang Jomin. Assalamualaikum Kang Jomin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha wartosna damang?
2: Alhamdulillah
1: saya. Mohon Kang Jomin hapunten pisan rupina mah rada dicaketan mikrofonnya. Mohon kirang ka kuping. Cakap, cakap rupina mah mohon. Kumaha Kang Jomin angkat di Tabusa berata ditanya?
2: MBT Tabusa 10.
1: Mohon di Majalaya, linggi di Majalaya luar biasanya kadinya. Kumaha macet kan?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Lancar ya. Alhamdulillah Kang Jomin ngerasakeun sumping ka RRI Bandung Studio Propat. Urang ngobrol Kang Ima, ngobrol santai wae panginternya perkawis kiprah Akang dina seni budaya khususnya panginten tradisional Sunda atau napi kumaha?
2: Tradisional Sunda mengkalaresan dina ieu tiasa dikembangkeun dugikeun ka anu
1: mancanegara gitu ya sanya. Mohon wah luar biasa mangga. Sate acan urang detail ngobrol berkawis kiprah Akang dina kontribusi ya pelaku seni dalam melestarikan budaya, dalam hal ini seninya ya Kangnya. Mohon seni budaya mohon. Mangga bili bade perkenalan di supados langkung wano gitu nya kaum dangguna mangga.
2: Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mitra kaum dangu sadayan di mana bae ayana.
1: Mohon.
2: Nepangkeun sumkeuring wastapun Endang Hasanuddin.
1: Mohon.
2: Janten nami nenehna gitu.
1: Nenehna mohon.
2: Nenehna mah di sebut Kang Jomin gitu.
1: Kang Jomin, aya hartosna maksudna.
2: Kang Jomin teh salaretna. Itu teh landihan pangintenya. Pungkur nalika kantos ngiring sababara kali Pasanggiri.
1: Leres.
2: Ngkalaresan ti payen teh aya Pasanggiri Damas tahun 2012 waktu itu.
1: Atuh panginten penembangnya Kang ya.
2: Alhamdulillah. Eta nu janten basic utami.
1: Basicna no, dina seni soranya vokal tembang.
2: Pisan basicna dina tembang.
1: Lajeng.
2: Lajeng wih dekana nami Jomin tadi.
1: Mohon.
2: Waktos latihan teh ti payun teh almarhum Api Gugum Gumira.
1: Oh, mohon.
2: Jadi juga lah kawasan latihan.
1: Laras. Sarang ibu is komarnya pengintannya tentang tos.
2: Gitu. Nambahan pandak itu kan naros nami itu.
1: Laras.
2: Ya. Hari nami asli na hilap deh anjena teh. Mung nuka emut ku anjena teh kawit di mana sarang teh. Di Karawang. Atuh Karawang mah cak sarang Jomin sarang teh. Simpang Jomin.
1: Oh, sumuhun Simpang Jomin.
2: Eta, tempat ameng salira anjena gitu.
1: Laras.
2: Mohon adi teh didinya pisan.
1: Mohon.
2: Teh janten upami aya jadwal latihan teh pami ieu teh abi sumpingna telat atawa nepi kumaha nu ditaroskeun teh eta.
1: Mohon.
2: Mana si Jomin sia?
1: Mana si Jomin ieu katelah ieu.
2: Katelah dugikeun ka ayeuna alhamdulillah.
1: Mohon. Taun sabaraha Kang ngawitan sareng Pak Gugum oge Ibu Is?
2: Ngawitan ti 2008 paling tanya tapi ieu mah dina tembang ti 2000 paling tanya sareng.
1: Masyaallah berarti 22 tahun teh nya kiprahna mohon.
2: Sareng Ibu Neneng Dinar ka pungkur.
1: Neneng Dinar mohon. Alah. Kenalannya Maestro Munggul nih Kang. Aduh janten isin ya.
2: Alhamdulillah itu janten kemudahan Kang Sim Kuri.
1: Laras mohon.
2: Ngembangkan kecintaan.
1: Mohon. Mohon.
2: Budaya itu.
1: Laras mohon. Lajeng iya panginten Akang teh oge gaduh usaha oge panginten nih kan bidang usaha.
2: Mohon.
1: Masih hubungannya masih kan patali sarang seni budaya. Mohon ya. Eta dina pembuatan alat musik gitu
2: alat
1: Kang.
2: Alat musik.
1: Mohon.
2: Utamina mah dina alat musik.
1: Sumohon.
2: Tiup pangintenya.
1: Laras, nami bengkelna atau nami naon gitu? Aya
2: namina. Aya nami nama Jomin Production.
1: Jomin Production.
2: Flute, Jomin Flute Production.
1: Oke, mohon.
2: Kita sami sareng IG, sareng Facebook, sareng.
1: Sumohon. Mangga atuh diuningakeun Instagramna naon tah?
2: Instagramna Jomin Flute Production.
1: Jomin Flute
2: flute.
1: Flute teh maksudna
2: mohon siling.
1: Oh, mohon alat tiupnya mangun.
2: Jalaran nganggo nami flute teh nutos ka bentar nama kan sanes mengukur suling Sunda.
1: Laras alat tiup
2: sanes permintaan di luar negeri oge seseueurna.
1: Wah.
2: Suling Sunda anu
1: mohon.
2: Anu langkung nang toreng ku aranjeuna di
1: laras.
2: Wongkonnya
1: tedegung. Oh, gitu.
2: Seseueurna mah.
1: Gitu. Seseueurna mohon. Jantan oke nampi orderan ti luar negerinya kang mancanegara sumuhun ti mana wae mangga
2: anu ti paling ieu nama abdi kaleresan gaduh relasinya di Malaysia
1: lainnya
2: terus di Singapura sareng Thailand oge aya
1: sumuhun
2: mung dugi ka Prancis alhamdulillah dugi
1: sana semua Asia tapi dugikeun ka Eropa
2: Eropa
1: mohon eta seseueurna memang pelaku seni ataukah memang hanya personil, pecinta saja personil.
2: Pecinta sareng pelaku seni oge aya
1: pecinta dan pelaku
2: Malian seni aya anu di rumah sakit kang di Thailand mah kanggo terapi sareng
1: oh gitu
2: mohon
1: oh dijantankeun terapi
2: alat terapi
1: sumuhun okay. Dugikeun ka kamana kinten-kinten kang Jomin uninga di anggena maksudnya kanggo terapi naon
2: detailnya gitu kanggo biasa naon kan kanggo lansia gitu kan.
1: Sumuhun
2: anjena gaduh aransemen nyaliran tapi laras. Nganggo suling Sunda
1: mohon
2: ieu mah nganggo anjena kitunya gitu garapan gitu
1: mohon
2: keperyogianana teh saurna teh saya membutuhkan suling ini misalkeunnya
1: terus
2: notasina anjena ngitu oh eta mah suling degung
1: sareng mohon
2: janten eta nu terus dianggo
1: teh kitu lajeng kumaha Kang aya awangkonga aya obrolan gitu perkawis dampaknya atau misalnya manfaatnya dari
2: manfaatnya alhamdulillah saurna teh kan gitu ini akan kami gunakan untuk terapi
1: mohon
2: kitunya jalaran di itu anjena ngelola di namanya namina teh kanggo pengobatan gitu
1: rehabilitasi atau napi naon gitu nya mohon gitu. Sifatna
2: mohon terapi kanggo pisan cekap pisan atau napi pas pisan notasi anu di gaduhanku suling Sunda teh
1: mohon
2: sesuai sareng musik anu anjeuna ku anjeuna digarak gitu
1: oh gitu lajeng anjeuna pangenten
2: ngemut sanos cara nganggo nama atau napi mainkeun mah benten
1: cara benten benernya gitu. Caranya metodenya mungkin ya yang beda tapi ngangge waditra suling Sunda tepatna degung gitu nya mohon ih luar biasa berarti Kang ngabunten sate acan ka anu sanes Akang bahasa kumaha bahasa berkomunikasi dengan mereka yang notabene penginten aya nu teu tiasa bahasa Indonesia
2: alhamdulillah ya, kebantos Kang ayeuna teknologi kantos gampilnya
1: sumuhun
2: pami anu chat anu salit-salit masyaallah tah
1: mangartos
2: kedah ditranslate
1: mohon
2: kecuali pami aya penjelasan anu memang eta mah kedah detail gitu nya ya penginten ayalah di
1: mohon kan takutnya memang ada kesalahan misalkannya
2: pilih lepat
1: benten persepsi gitu nya mohon kumaha kantos tepang sareng klien kantos teh sabeberapa klien
2: di Asia aya anu di Singapura
1: ya.
2: Nepangan teh sanes ka Simpuring Hungkul nya
1: mohon
2: karasan aya Kang Teddy Kang Yudi
1: oh sumuhun Kang Teddy oh mohon raka raka kelas mohon Kang Teddy
2: pendak di Bumi Anjeuna
1: laras
2: kasumpingan di Singapura
1: larasan
2: anjeuna nuju aya ka peryogian lah gitu nya.
1: Sumuhun. Dihandle ku Akang penginten nya.
2: Mohon. Larasan anjeuna ge kantos nganggo gitu.
1: Sumuhun. Lajeng upami produksi atanapi orderan nu ti luar negeri eta sifatna satuan atau banyak kumaha?
2: Satuan.
1: Jadi kanggo anggeun anjeuna memang personil anjeuna mohon nya.
2: Yang ngalangkungan kegiatan atanapi program naon gitu entinya.
1: Mohon. Anu sifatna masalah oge aya teu Kang Jomin?
2: Kalerasan upami masalah kaluar mah teu ajan
1: nu di urang setempat?
2: Anu di urang mah aya kegiatan.
1: Kantos dugikeun ka sabaraha unit kitu nu di
2: ribuan Kang.
1: Masya Allah. Lajeng bahan-bahanna ti mana Akang nyanak?
2: Bahan mah alhamdulillahnya di urang nyalira ogé.
1: Seueurnya awi Tamiang angin
2: atana. Tamiang di Jawa Barat Tamiang.
1: Tamiang ya mohon. Upami ka luar negeri kan ku perkawis cuaca oge benten ya.
2: Mohon.
1: Cuaca benten apakah mempengaruhi atau kumaha aya spesifikasi khusus henteu kanggo awina
2: nah, misalnya? Alasan eta mah diutamikeun pisannya dina segi kualitas awina.
1: Laras.
2: Tingkat kekeringan awina.
1: Nah itu mohon.
2: Gitu. Terus usia nalika dituar ku urang teh diperhatangkeun gitu. Jalanan upami di urang mah kieu bade sakumaha lami terus anjeuna aya kareksakan anu ngagona teh biasa dikomplain gitu.
1: Terus
2: upami di luar negeri mah
1: pansi kumaha deui nya. Mohon pastina kan berpengaruh upami misalkan cuaca nanti terlalu dingin, lembab
2: atawa di pasihan sakedik penjelasan
1: trik bahwa nanya.
2: Mohon alat musik tiup itu kalau misalkan dengan suhu di bawah 30 misalkan
1: tah,
2: itu biasa narikan.
1: Mohon.
2: Tapi upami di atas 30 tiasa ngendoran.
1: Mohon.
2: Biasa jantan ku panas mah.
1: Oh. Jantan, narikan lajeng tiasa ngendoran gitu nya mohon. Maksadan tuh mual dugikan kasumbang mah mung narikan munggul gitu. Jantan surupana naik gitu.
2: Mohon sadayana gitu.
1: Oh, narikan keseluruhan.
2: Eta mah tiasa upami anjeuna nganggo alat etnik deui saperti kacapi
1: eta
2: biasa disesuaikeun
1: sumuhun tuning deui kitu nya
2: dicoba misareng musik eta mah sesah
1: pisan. Ah kitu nya pastina nya robih deui.
2: Misareng organ kan eta mah terbiasa di
1: ieu. Laras-laras. Oh berarti penginten komposisi anjeunna nu komposer eta oge nya ngahaja ngadamel nya ngadamel
2: iringan. Iye seueurna mah kan nganggo alat tabuh biasa nama.
1: Alat tabuh.
2: Sareng upami di ieu mah aya nu disebut tampura nya, tampura teh.
1: Mohon.
2: Tah jenten eta mah tiasa disesuaikeun.
1: Oh,
2: jadi di, biasa disamikan, sana saya aya robih sakumaha we. Jadi pembidina etik mah salarasna mah aya unik teras gampil gitu.
1: Oh.
2: Gampil dina penggunaan dalam artian kalau misalkan sareng musik anu memang anu nganggo 440 Hz
1: sakanya
2: eta kan terus permanen
1: frekuensina.
2: Ya, frekuensina. Pemisarang organ atau napi. Pemisarang alat musik anu sanes nama insyaallah tiasa di.
1: Mohon.
2: Jeung seueurna eta gitu.
1: Laras ya. Berarti larasnya ilmu yen maksudna teh dianggo pengobatan medisnya larasnya masalahnya sareng frekuensi.
2: Sareng frekuensi.
1: Frekuensi. Ya, mohon. Ta eta menimbulkan kedamaian mungkinnya atau napi kumaha?
2: Duh kada eta nganana teh
1: ketenangan.
2: Seueurna kitu nya
1: gitu, terapi mah biasana kan no non teh laun gitu ya, nah, mendayu-dayu
2: dengan
1: gitu.
2: Dengan ukuran frekuensi tertentu itu tiasa nantinya jantan lebat karena frekuensi secara kurang tiasa sesuai jantan alasan teh.
1: Mohon. Lajeng Kang ngawitan berkiprah di pengrajin. Nuhun tahun sabaraha?
2: Upami dina seni mah dina tembang khususnya.
1: Mohon.
2: Karasan tahun 2000 terus ngawitan.
1: Nuhun.
2: Jar bari jeung terang ka mana. Kaditu ka di Wawengkon nuju Anom nuju Alit mah di Katapang.
1: Katapang Soreang. Mohon.
2: Caket sareng Bu Neneng Dinar ka
1: mohon
2: nuju di Soreang.
1: Leres-leres.
2: Tanggapan tidinya teras kan aya ketertarikan
1: pengennya. Ketertarikan mohon.
2: Sa nggoning latihan,
1: sa
2: nggoning jalan abdi ngaderes dina tembang, aya ketertarikan kan alat gitu kan.
1: Mohon.
2: Tapi sanes niupna dina suling gitu nya ketertarikan.
1: Mohon.
2: Dina kacapi sami gitu
1: nya. Laras.
2: Anu ditinggali teh. Ieu
1: lamun. Kumaha ngadamel?
2: Hayang ngadamel tah eta nu janten aya ide jahat.
1: Ide jahat. Ide bagus lah. Ide bagus ya.
2: Janten gitu. Di ieu we terasna. Utamina mah dina main heula.
1: Mohonnya kan upami ngadamel waditra alat musik apalaginya berarti urang teh kedah terang organologina maksudna teh kumaha bahan-bahan ieu teh saen teu kitu nya. Meresap suaranya.
2: Prosesna
1: lami ya
2: banyak lumayan lami di 2000 dugikeun Kang Awitan ieu teh. Langkung teh 10 tahun Kang
1: Awitan
2: teh langsung
1: teu langsung
2: nembe tiasa ngadamel tapi henteu produksi secara
1: masal.
2: Komersil.
1: Oh, komersil. Kanggo nyalira.
2: Paling pami aya rencana nu
1: hayang nyogi.
2: Nyogikeun mah ngadi bantu.
1: Sumuhun, mohon.
2: Kadina keun mah pan aya Facebook,
1: aya
2: alat-alat online sanesna
1: tah. Sumuhun.
2: Dimanfaatkeun.
1: Nah, ieu mumpung ngobrol masalah media sosial. Nah, dugikeun ka kumaha akang mempromosikan na ieu teh. Mohon.
2: Mempromosikan teh alhamdulillah di medsos mah seueur anu ngabantosnya Kang.
1: Mohon, mohon.
2: Sapertos pemain-pemain anu parantos langkung ti payun
1: atawa
2: anu tos teu mireuk anu
1: mohon.
2: Di sapertos Kang Diki Suwarjiki anu
1: parantos
2: pisan
1: kan. Terus terus.
2: Terus aya di Indosiar oge
1: Mas
2: Di Suling anu terus masihan support gitu
1: kan. Ya mohon.
2: Oge seniman-seniman Sunda
1: anu
2: ditokohkeun di Jawa Barat khususna Suling Sunda nya Kang Iwan Mulyana.
1: Kang Iwan.
2: Aya Abah Endang
1: Sumandar
2: eta sanajana jantan
1: produknya ti akang oge sama ya berarti aya
2: eta mah tidit-tidit
1: tapi akang kantos mohon alhamdulillah ya berarti memang tos luar biasa akang maksana ka angge nya ku maestro oge kan tos di Diangge alhamdulillah.
2: Sama relatif panginten upami kualitas mada abdi oge teu tiasa nyebatkeun produk abdi sae atawa
1: oh, anuhun.
2: Anu kaleresan mah anu parantos pesen teh da henteu mung sakali pangintan oh, tadi tinggali nama
1: berurang kali berkelanjutan lah artinya nya kan
2: order komunikasi upami
1: oh, di pasar konsumen. Lajeng mohon lajeng ini iya Kang naon atunya geringan aya seueur kamana sana seueur ieu ka tiasa luar biasa nyata otodidak Kang
2: otodidak alhamdulillah
1: otodidaknya ti ngawit ti kawitan ngadamel cari milari bahan
2: kumaha
1: proses pengolahan
2: oge eta meryogikeun teori anu tepat
1: laras
2: menghasilkan kualitas bahan saya gitu
1: kantos gagal gitu Kang.
2: Eta mah tos kantenan,
1: namanya prosesnya. Mohon. Misalkan dina naon Kang?
2: Pengintan dina lepat cara ngolah atau napi dina proses ngegaringkeuna di awal nebang kedah kumaha.
1: Mohon.
2: Kedah aya penanganan khususnya.
1: Terus
2: sababaraha kali nyobian ku metode ieu masih kene kirang, metode ieu masih kene kirang.
1: Mohon.
2: Antukna. Ayeuna mah tiasa nyesuaikeun sareng kebutuhan pangetanya.
1: Kebutuhan ti konsumen.
2: Mohon, ayeuna kebutuhanna masal misalnya da moal kakejar upami nganggo metode kebutuhan kanggo
1: kualitas
2: profesional.
1: Oh, mohon. Gitu, oh, janten aya pemilahan khususnya kan. Mohon, gitu. Dianggeuna kanggo naon, maksudna tujuanna kitu kanggo naon. Misalkan hanya untuk bahan pembelajaran anu pun tanya disebutna masih pangetan basic gitu nya. Kanggo sakola kitu nya Kang ya.
2: Eskul
1: pangetan. Ayeuna masih kene seueur Kang kitu kan.
2: Amin, ayeuna
1: nuju Nuju majeng teras. Alhamdulillah luar biasa. Mohonnya asa beberapa sim kuring oge uningan teh aya patotonya uning.
2: Patoto almarhum laras pisan.
1: Oh, tos almarhum kan?
2: Almarhum sabaraha tong kapungkur
1: jeung gua kitu. Mohon. Lajeng kantos kontak-kontakan berbagi.
2: Insyaallah eta mah katenan. Pamisaran sesama pengrajin mah sanes mengukur di Bandung.
1: Laras mohon.
2: Da pengrajin culing teh kan di Indonesia teh.
1: Aya asosiasina, aya komunitasna. Naon namina komunitasna?
2: Aya KSI seueur KSI.
1: Seueur bisa
2: dina Suling Sunda aya KSI.
1: Mohon. Lajeng selain Suling Sunda naon deui nu didamelkeun ku Akang?
2: Suling Sunda takawitna tina Suling Sunda eta teh nya kalaresan. Sanes katiasaan ieu eta mah titipannya.
1: Mohon.
2: Mung tina ngadamel Suling Sunda eta teh tiasa dikembangkeun.
1: Mohon.
2: Jalaran sim kuring mendakan rumus.
1: Rumusna.
2: Kanggo ngabagi nanamina teh tangga nada
1: tadi tangga
2: mohon hiji suling gitu.
1: Laras.
2: Kanggo ngabagi jarak atawa nepi kanggo ukuran suanten tertentu misalkan.
1: Laras.
2: Tadina eta tiasa dikembangkeun aya misalkan permintaan Kang bikinin bansuri misalkan.
1: Bansuri teh naon Kang?
2: Alah. Bansuri teh eta mah mung istilah salaras namanya.
1: Oh, mohon.
2: Istilah sebatan bansuri teh kan style permainan India.
1: Style permainan. Oh, mohon.
2: Ari sulingna bae sami wae sareng kanggo dangdut.
1: Sulingna mah wujudna mah Suling Sunda gitu.
2: Sanes kanggo suling dangdut
1: gitu. Oh, bangsing.
2: Mun bangsing.
1: Sapros bangsing.
2: Mati urang mah bangsing.
1: Mohon. Bansuri
2: namanya. Janten dikembangkeun deui. Oh, ieu mah meskipun rumusna sami, pembagianna benten gitu. Janten abdi tiasa nempatkeun rumus Suling Sunda iya, Suling Bansuri iya. Terus ayo oge anu ti musik Arabian. Kanggo gambus.
1: Terus.
2: Eta tiasa diterapkeun oge ku abdi alhamdulillah.
1: Benten kan tangan nadana oge namina benten deui.
2: Laras tina hiji rumus eta teh alhamdulillah dugikeun ka untuk semua alat musik tiup insyaallah tiasa diterapkeun.
1: Oh, gitu.
2: Alhamdulillah nanti aya rekan nanti si di Jogja ti Bali nya aja kan anu jurusan etnom aku maunya
1: mohon
2: upami nga nyumpingkeun suling ti luar negeri mah waragana pengintanya awi nah sungkring alhamdulillah tiasa ngabantos
1: aya damina atau nampi aya contohna gitu pengintanya mohon
2: upami aya contohna nomor cantenkeun mah sok dikintunkeun heula
1: oh gitu ditambutkeun heula
2: ada mah duplikasi janten dipelajari heula ku abdi
1: saya gitu
2: upami teh aya palingnya contoh lagu anu panantos dianggo nganggo alat eta
1: mohon
2: terus bentukna paling gitu.
1: Oh. Enten
2: eta mah ade temannya nu diasahna
1: gitu. Mohon Akang berarti gitu. Diulik kitunya mangantennya.
2: Sareng saha tebih ya alhamdulillah ya.
1: Mohon. Terus alat musik naon anu kinten-kintenna sesah Kang? Misalkan nu diduplikasi nu di luar negeri misalkan naon sapertos naon?
2: Anu Arabik.
1: Arabik ya.
2: Eta mah bujeng hingga ngamaenkeun. Niupna oge hoyong disada sesah.
1: Sesahnya.
2: Mohon. Karasan
1: cobi Kang, tah mohon. Ieu waktosna sakandap ieu teh, mohon samporet, mohon supados ka kuping oge ku kamdangu, mangga boh bilih bade non nominatnya mesen ka Kang Jomin mangga engke nya langsung we ka bengkelna atawa nepi ka tempat produksi.
2: Gampil milarian
1: namisimpi. Manawi tiasa ditiup dan tiasa ditinggal. Atau namanya ini mana?
2: Iya, kan ngabantun seling Sunda.
1: Nah. Seling Sunda nama nggak? Cobi, Kang. Mohon. Mohon. Cobi anu bangsing.
2: Eta iya, namanya ini anu Pak N tadi di...
1: Anu disebutnya?
2: Alat musik paling sesah.
1: Nu di... Iya, teh ya? Arabian. Cobian, Kang Manawi.
2: Yuk pagi kira.
1: Oh, kan. Seperti saluang gitu ya? Oh, mohon. Benten ya.
2: Suasana
1: ya. Juga benten.
2: Makasih ya. Makasih benten malihan. Benten tebih pisan.
1: Mohon.
2: Tapi tetap rumusnya tetap hiji gitu ya. Tan muka pendak di sini. Alhamdulillah tiasa dikembangkan.
1: Tante iya rumusnya iya nu. Luar biasa.
2: Numawi dina. Midamal ya alat gitunya.
1: Laras.
2: Ayah kesan, ayah nyempuh mitema, ayah nungsumping kadit sok masihan pesan gitu.
1: Mohon.
2: Kesana simpering ngaros reus
1: panggitu. Mohon.
2: Jantan anoman Sunda, biasa ngembangkun anu ayah.
1: Laras.
2: Di urang, biasa di ya kan dilarapin kan sanes
1: gitu. Semohon dugikeun ka luar negeri hebat ya Kang. Mohon ta eta nu sesah teh terus nama kadang-kadang aya anu gaduh potensi nangingnya teh aya linknya tak urang teh aya kinten-kinten aya kiat khusus di akang supados berkembang lah urang yang pangintennya nu sanesna oge
2: tina pesan pangintennya
1: mohon
2: tina pesan yang utami nama urang ulah ngaraos tabu ulah ngaraos gengsi eta
1: ulah tabu, ulah gengsi, mohon.
2: Angkat budaya Sunda,
1: naon
2: aya di urang.
1: Laras ya.
2: Jalaran non harkat martabat bangsa urang tepan
1: ku. Mohon.
2: Bade usaha deui.
1: Laras identitas urang teh dimunculkan. Kadang-kadang kan urang misalkan aya ninggal jalmi maksudna teh kenal sareng jalmi teh kenal namina kan kumaha ya. Ya, kalau itu oh itu orang Sunda. Larasnya mohon. Mohon kapayuna aya rencana ada mal naon Kang Manawi alat musik yang barangkali belum dibuang.
2: Ada can di kantos kapungkur ada malah kacapi mempakemnya.
1: Mohon.
2: Lana alat sareng mempak. Insyaallah. Apa Yuna
1: mohon
2: pami ayat teh mah rezeki sareng sempetan
1: mohon
2: garap insyaallah
1: semohon jantan samantawis ieu mah di alat tiup we kan di alat tiup mohon mangga lebih detailnya panginten perkawis tempat pernahnya di mana si bengkel teh di bengkelna di mana Kang mangga
2: kalasan cukuring calik teh di Wangi Sagara kan di Wangi Sagara
1: Wangi Sagara
2: di Bumina Ibu Neneng Dinar
1: pas oh mohon pas mohon
2: ninggal lah
1: gitu laras
2: gampil milah di mana
1: semohon alamatna tuh manawi di ieu kan bilih aya anu bade mesen
2: alamat lengkapnya umpami pada sumping ke bumi mangga
1: mohon.
2: Di Kampung Dago RT 8
1: Kampung Dago RT 8
2: kayak sekedapnya
1: mangga
2: RT Hiji RW 8
1: RT Desa Hiji
2: Wangi Sagara
1: Kecamatan
2: Majalaya gitu upami milarina online
1: mohon.
2: Gambil tekedah lepet kemana-mana kantun dina Google we searching Jomin Food insyaallah keluar sadaya
1: nah anu masyaallah
2: akun anu
1: di aya contoh-contohnya ada mal website atau nama henteu atau
2: nama cekap aya tapi teu acan anu resmi
1: pangitu mohon
2: kantos di payun ngadamel mung aya kendala
1: leres
2: maklumlah ayu tersebut kadang sok hilap
1: sami ya maksud datanya ada tetap kita harus nganggi media sosialnya kan ya
2: mohon
1: ayu kita aku maha sur akan nganggo media sosial terbantu atau tidak
2: pisannya
1: pisan. mohon jantan banyak juga orderan muncul dari situ jadi, tidak sih. Hanya dari pertemanan
2: alhamdulillah di mohon. Kawit di payun ngawitan lagi kekayunan tuh aya liren gitu.
1: Sumuhunnya alhamdulillah. Nu ayeuna nuju Majang ada mal naon?
2: Kanggo eskul.
1: Eskul.
2: Barangkali.
1: Kira langsung sabaraha unit?
2: Nembel lebet kana 200 langkung lah.
1: 200 langkung ya. Untuk satu sekolah ya.
2: Nembean ayeuna pisan lebet gitu.
1: Kanggo eskul tentunya.
2: Biasana sok aya
1: lebet di langkung ieu mohon. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Terus bahanna mah gampil Kang, akang milarinya rada tapi aya pemasok gitu.
2: Aya pemasok mung anjeun lagi gaduh kendala kan ayeuna teh kalarasan ya, musim hujannya.
1: Terus oh tetep berpengaruh oke karena panenna bangetnya istilahnya.
2: Ada sesah dina ngagaringkeuna tapi alhamdulillah teh.
1: Di urang di mana awi tamiang teh sarasna nu pasna di daerah mana kintan-kintan?
2: Biasana mah upami.
1: Tapi cocoknya di daerah urang aya gitu nya.
2: Aya di
1: tamiang mah memang
2: sarasna memang
1: oh, di mohon jantan memang awi
2: khas gitu nya.
1: Awi khas kita gitu nya. Maksudna tumbuh di urang tiasa gitu.
2: Sareng teu deui teu aya nu melak pangitunya.
1: Mohon.
2: Tapi biasana dina blukar, dina tebing biasanya pinggir-pinggir sungai gitu. Di Ciamis oge kalarasan anu paling seueur di Camatna di Ciamisnya. Di sisi Walungan Citanduy biasana
1: mah. Mohon.
2: Eta teh janten tiasa ngajagi abrasi oge gitu.
1: Oh gitu. Eta teh oh mohon akarna nya
2: gitu
1: nya. Janten motong lagi pangitun teu sareng dugikeun ka akar-akarna
2: mohon. Paling anu sabupu kaduana mah henteu di langkung eta.
1: Lajeng upami tamiang diameterna kirang langkung paling ageung sakumaha Kang?
2: Diameterna 20-30 mili
1: eta mah
2: kanggo ukuran bas tertentu.
1: Mohon-mohon kanggo suantan anu
2: dugikeun ka 1,5 1,3
1: nu gentem gitu nya periode anu gentem mohon. Luar biasa alhamdulillah. Akang teh karaosnya waktosna sarasa mah hoyongna mah sajam lah minimal.
2: Mohon nyarengan kaum dangu sadayana.
1: Mohon aduh nuhun pisan di tebi-tebi ti Majalaya sumping ka dieu ka RRI Bandung. Mudah-mudahan urang tiasa tepang deui tina obrolan anu langkung panjang waktu.
2: Amin.
1: Oh, sapados oge kaum dangu uninga lebih detail perkawis kumaha kiprahna Kang Jomin ya.
2: Insyaallah bami aya kesempatan biasa di guardeui.
1: Ira-iraha mah urang nembang atuh di dieu.
2: Insyaallah
1: mangga. Ya komode. Ai nembang mah masih Kang atuh nami
2: kumaha? Masih kelarasan aya rewes teh. Ade aya kegiatan pasanggiri deui.
1: Mohon damas ayeuna maksudna.
2: Mudah-mudahan sing
1: biasa. Oh, bade tanding deui ngiringan deui. Mohon alhamdulillah insyaallah. Mudah-mudahan lancar.
2: Amin.
1: Oh,
2: amin.
1: Jantan pinunjul. Mudah-mudah. Amin.
2: Nah, eta mah nomor sabar lah penting mah.
1: Nu penting mah urang
2: kecintaan urang.
1: Kecintaan nu tah ieu nu kadah di garis bawahi kaum dangu nya panginten kecintaannya.
2: Kecintaan urang. Da aya tos cinta mah kumaha Kang?
1: Moal tiasa dileupas
2: nya. Moal tiasa dileupas mah biasa ka wengku ku waktu.
1: Waktu mohon mohon urang teh kadang-kadang terus jiwa dan raga ini dipasrahkan ya untuk ini ya. Oh, mohon mudah-mudahan abdi mah percanten pisan saupami memang apapun yang dilakukan dengan hatinya artinya akan menghasilkan sesuatu juga lebih enak, maksimal, lebih baik, lebih maksimal. Bisa. Kemudian jiwanya ada di situ. Saya bisa melihat dari Kang Jomino orangnya tulus, ikhlas ini lillahi ta'ala untuk kemajuan seni dan juga budaya. Mudah-mudahan akan kalebet mestro oge rupina insyaallah.
2: Tebih kene kan nyawih deui kana tadi.
1: Sumuhunnya. Ya hasil akhirnya seres namakannya yang
2: menin.
1: Mohon. Iya, mohon etanya lebih melestarikan mohon. Menjadi jati diri Kang Jomin.
2: Pilih-pilih jantan parumun oborkan lebar.
1: Tah kitu mohon
2: deui. Mohon. Daya penerus makan regenerasi lah kita.
1: Mohon, mohon. Nah terakhir. Akang Putra sareng tos gaduh Putra. Parantos, mohon. Oh, terus maksudnya ayah nun rastun tuh kinten-kinten.
2: Kelarasan istri hungkul lah.
1: Oh, mohon. Itu tapi ayah kinten-kinten karena seni vokalnya. Ayah, mohon, mohon.
2: Ayah,
1: mohon. Lajeng oh pami latihan di mana atuh ayeuna?
2: Ayeuna mah kalarasan di
1: eta sareng tehneng di
2: dalam. Mun sareng tehneng teh aya sanggar.
1: Sumuhun aya sanggar.
2: Raspati.
1: Naon namina Kang?
2: Gemi Raspati.
1: Gemi
2: Raspati.
1: Raspati mohon.
2: Biasa upami aya event atau napi aya pasanggiri,
1: nah,
2: aya program-program tiasa di
1: ka neneng dina ka Gemi Raspatinya. Oh, sakali deui kaum dangu mangga di follow Instagramna Kang Jomin. Bilih kitunya peryogi kanggo sulingna nya mohonnya
2: urang sharing we
1: biar aya
2: anu meryogikeun antara pi hoyong tiasa abdi mah hoyong tiasa ngadamel mangga di antos pisan di
1: eta tasawios kitu Kang
2: tasawios bisa
1: masyaallah
2: kan kanggo regenerasi teh
1: larasnya Kang
2: mun jadi terbuka kecuali upami naruhkeun online eta mah kawaler
1: terbatas ya
2: kan
1: kada langsung praktek mohon mohon ada tempat workshopnya khususnya oke nya Kang nya di dinya mohon atuh Kang Jomin mohon sekali deui ngaturkeun nuhun
2: sami-sami
1: perantos kerasa sumpingnya meluangkan waktuna alhamdulillah mudah-mudahan sekali deui ya bengkelna teh Jomin Food
2: Production
1: nanti asa langkung ngajer ka payuna insyaallah nya oke seueur orderana
2: amin
1: oke mohon mudah-mudahan ke Damas Jantan pinunjul insya Allah didoakan.
2: Mudah-mudahan.
1: Salam kanggo, salam baktas ka sadayana kanggo keluarga besar di Gemiraspati. Sadayana keluarga besar mudah-mudahan di.
2: Kalau san nuju ngadangukeun.
1: Oh, nuju ngadangukeun. Halo.
2: Salam kanggo kabudineng dina. Karena aya pakempelan baas oge nuju anjeunna nuju.
1: Sumuhun Allah, nuhun pisan sing sehat sadayana. Nuju manco sadayana. Anjeun mah nuhun pisan. Mudah-mudahan sakali deui sing sehat Akang.
2: Amin.
1: Atur nuhun parantos sumping ka RRI Bandung. Mudah-mudahan informasi meskipun hanya terbatas waktunya, ya tiasa jantan wawasan kanggo urang. Oke, okay. Urang langkung cinta ka anak seni sareng budaya urang. Amin. Sakitu rupi nama Akang? Bangga? Bade ditutup bangga?
2: Bangga.
1: Arti abdi wae mun. Hatur nuhun kaum dangu perobat RRI Bandung anu masih kene satya manco di frekuensi AM 540 OGD FM 106,8 MHz kanggo wewengkon subangsa budareuna. Sim kuring pun bening hariansan di OGD sarangan ku Kang Jomin undur pamit urang tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.

0: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
3: Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Buang apa itu?
2: Obat bekas. Sudah kadaluarsa kok.
1: Yeay, buang obat jangan sembarangan. Ada aturannya, biar gak dimanfaatkan oleh orang yang gak bertanggung jawab.
2: Oh, begitu. Lalu bagaimana cara membuang sampah obat yang benar?
1: Nih, begini tahapannya. Pertama, pisahkan obat yang sudah kadaluarsa atau rusak. Baca label obat terlebih dahulu, dan jika ada petunjuk pembuangan khusus yang tertera, maka ikuti petunjuknya. Selanjutnya, hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Untuk obat berbentuk tablet dan kapsul, jangan lupa untuk hancurkan obat terlebih dahulu dan campur dengan air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian, taruh ke dalam wadah atau plastik tertutup. Sementara untuk obat berbentuk sirup, dapat dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air. Tapi untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus, sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya, dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian jangan lupa tutup rapat ya. Selanjutnya, buang deh ke tempat sampah. Oh iya, jangan lupa jika membuang obat yang diresepkan dokter, coret semua informasi yang ada di label botol atau plastik obat.
3: Ayo, buang sampah obat dengan benar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, BBPOM Bandung menuju WBK, Wilayah Bebas Korupsi, dan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
5: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani, soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
6: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
5: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
6: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
5: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
6: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
7: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Terima kasih Anda masih bersama kami, Perompat Suara Budaya Bandung. Komdango Perompat RRI Bandung Skincare kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat ya. Banyak produk ya skincare di masyarakat saat ini. Namun tentunya hal yang paling penting adalah yang harus kita sama ketahui bahwa tidak hanya sekedar skincare, tapi skincare yang satu ini membangun kepercayaan konsumen. Nah, kira-kira seperti apa? Kita akan skincare yang seperti apa? Kita akan berbincang bersama dengan pelaku usaha UMKM, owner CV Gemilang Sukses Lestari, ini pemilik skincare dengan nama brand Marcin Skincare. Kita akan berbincang bersama di teras UMKM Perompat RRI Bandung.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Santi Sri Yunita. Saya panggilnya Teh Santi saja. Selamat pagi jelang siang nih Teh Santi. Apa kabar?
3: Selamat pagi juga Kang. Yeah. Alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik. Yeah. Teh Santi Sri Yunita, owner dari CV Gemilang Sukses Lestari, betul ya Teh?
3: Iya,
1: yeah,
3: betul.
1: Ini skincare, berarti perawatan wajah begitu Teh, dengan brand namanya Marcin. Marcin ini singkatan kayaknya nih ya.
3: Iya, heeh. Marcin itu mari cintai produk Indonesia.
1: Oh, gitu. Mari
3: untuk
1: cintai.
3: Trennya.
1: Baik, baik. Ini udah lama Teh. Skincare, di bisnis skincare.
3: Kalau untuk di bisnis skincare, saya lebih ke produksi mungkin.
1: Oh,
3: ya.
1: Produksinya.
3: Orang lebih mengenal saya itu dengan Santi Sabun biasanya.
1: Kenapa, ada apa dengan sabun Teh?
3: Karena saya branding dari awalnya itu saya produksi sabun.
1: Oh, ya, gitu.
3: Jadi saya sebetulnya lebih ke produksi, bukan ke pemasarannya.
1: Bukan gitu. Pemasarannya.
3: Nah, tapi kan kita harus punya sesuatu hal yang bisa ditampilkan dong. Bukan bikin doang. Punya orang. Jadi akhirnya mah ya udah kita bikin Marcin. Sebetulnya karena ada di Marga Cinta.
1: Oh gitu. Tapi memang sesuai gitu ya.
3: Betul.
1: Dengan apakah ini juga pengen apa ya istilahnya, visi Teteh kedepannya pengen juga konsumen ini mencintai produk-produk lokal gitu. Mari
3: iya.
1: Cintai.
3: Iya betul. Kan menunjang program pemerintah juga kita juga harus mulai mencintai produk-produk lokal itu sebetulnya kan yang tidak kalah bagus dengan
1: dari
3: produk luar.
1: Secara daya saing gitu. Ya gitu ya kan ya.
3: Sebetulnya iya, cuman kan ya mungkin kita kalah karena luar negeri ya gitu.
1: Cuman karena label luar negeri saja, tapi belum tentu negeri, gitu kan ya.
3: Belum tentu. Karena pada intinya kalau kita berbicara skincare atau kosmetik, bahannya sih itu-itu aja ya gitu.
1: Sama ya, dari luar negeri, label luar negeri dengan label lokal sama aja gitu sih bahannya atau gimana? Pembedanya
3: ya,
1: bahannya,
3: apa? Perbedaannya mungkin dari formula base-nya ya. Tapi kalau untuk ingredient apa namanya, zat aktifnya. Gak akan jauh dari hyaluronic acid. Gak akan jauh dari niacinamid gitu. Tranexamid itu gak beda jauh dengan itu.
1: Oke. Secara Teteh ini latar belakang pendidikannya ada hubungannya dengan kecantikan kah? Atau misalkan dengan ban-ban zat-zat yang seperti tadi saya Teteh sampaikan?
3: Nah itu anehnya sebetulnya gak juga.
1: Oh gitu. Background pendidikan?
3: Justru dari programming komputer ya.
1: Waduh.
3: Cuman karena mungkin udah lama ya. Dari tahun 2001 tuh saya udah mulai iseng-iseng bikin sabun.
1: Waduh,
3: kayak gitu.
1: Gitu ya.
3: Jadi

0: banyak belajar, terus banyak bertanya. Jadi mungkin kalau secara basic ya, nggak bisa bilang secara keilmuan jauh mungkin ya, itu kan ilmunya khusus banget. Kita ketika berbicara dengan para yang memang basicnya di situ, kita ya bisa mengimbangi lah
1: Mengimbangi.
0: untuk basic basic basic bahan baku atau bagaimana cara pengolahan itu kita bisa memahami, karena kan kita diwajibkan memiliki apoteker juga gitu.
1: Jadi ujung-ujungnya juga harus memiliki apoteker ya.
0: Wajib itu.
1: Oke, oke.
0: Pelaku industri di dunia kosmetik itu wajib memiliki, dan penanggung jawabnya itu adalah seorang apoteker.
1: Oke, sebenarnya tadi saya pengen juga tanyakan detail perihal itu. Kan ini bisnis yang artinya dikonsumsi, atau ya bukan dikonsumsi, dipakai ya gitu ya kan ya. Dipakai oleh konsumen gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Dan hak konsumen bahwa si produk ini aman
0: betul,
1: dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Nah berarti memang tadi disarankan untuk memiliki apoteker.
0: Betul. Kita diwajibkan memiliki.
1: Ada tim khusus juga nggak sih selain apoteker? Kan apoteker ada yang lain juga mungkin yang meramu dan lain sebagainya.
0: Iya, ada tim R&D-nya juga.
1: R&D-nya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Jadi memang tempatnya juga kan harus disesuaikan dengan standar yang BPOM syaratkan, walaupun kita bukan pabrikasi yang besar ya,
1: ya.
0: Berawal dari ibu rumah tangga lah,
1: pabrik atau rumahan enggak, gitu ya.
0: Iya, berawal dari remaja aja ya.
1: Asik ya. Jadi, karena memang sudah lama ya dari awal.
0: Berawal dari itu kan ya, kita nggak ada basic pengusaha, kita nggak ada basic secara ilmu juga otodidak ya. Tapi alhamdulillahnya ternyata semuanya itu tuh bisa kita raih dengan satu sih, konsisten dan
1: konsisten.
0: Fokus aja sih.
1: Jadi kurang lebih berapa lama sampai dengan saat ini?
0: Kalau dari 2004 ya mulai iseng-iseng ya, mulai dari 2004 aja sampai
1: 2004
0: sekarang.
1: Iseng-isengnya, tapi menuju ke sana itu kurang lebih berapa lama?
0: Kalau karena mungkin saya nggak terlalu serius ya, 2010 itu kalau zaman dulu kan tidak sesimpel sekarang kita bikin NIB ya. Kalau dulu mah kan harus ada TDP, harus ada berbagai macam tetek bengek gitu ya. Dari 2010 itu mulai berpikir kayaknya ini mulai difokusin deh gitu. 2006 itu mulai ikut ke instansi sebagai UMKM. Ternyata ada tuh, dari situ pertama ikut itu di Disnaker Trans Jawa Barat. Dari situ mungkin kita didorong untuk bahwa banyak program pemerintah gitu yang tidak tersampaikan ke masyarakat.
1: Jangan-jangan gitu. Dari sanalah ya ada kata marcin itu di situ ya.
0: Iya.
1: Ada dorongan dari pemerintah juga gitu.
0: Iya,
1: atau?
0: Sebetulnya sebelum marcin itu Bidara mereknya.
1: Oh, Bidara.
0: Jadi dulu itu terkenalnya dengan Santi Bidara atau enggak dengan Santi Sabu.
1: Wah,
0: gitu.
1: Pohon berarti Bidara, pohon
0: iya,
1: Bidara. Ada sangkut pautnya dengan Bidara ya. Kalau tadi dengan sabun udah jelas lah ya.
0: Udah nyambung. Jelas. Tergantikan itu.
1: Oh, gitu. Jadi dikenalnya saat sampai dengan saat ini Santi Sabun gitu.
0: Santi Sabun.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Melekat ya di konsumen atau hanya di mana nama Santi Sabun ini dikenal?
0: Iya, hampir kalau beberapa tahun ini kan kita memang vakum ya semenjak COVID itu. Jadi saya kalau dari dulu memang udah terkenalnya Santi Sabun aja.
1: Oke.
0: Ketika orang nanya Santi kan banyak ya.
1: Santi banyak
0: A,
1: ya.
0: Santi
1: harus
0: B,
1: ada tambahan.
0: Ya udah nge-branding diri aja Santi Sabun gitu.
1: Enggak mungkin kan Santi Ketok Magic gitu ya. Santi Sabun. Baik. Nah, Sabun. Ini berbicara masalah kepercayaan konsumen sudah bareng tentu ini haknya ya konsumen ya.
0: Betul, betul.
1: Dan artinya kan konsumen percaya itu terlaksana ya, apa harapan dari konsumen itu tersampaikan sehingga bisa repeat order, bisa
0: betul,
1: membeli gitu
0: betul.
1: Produk. Nah, kira-kira menurut Teh Santi sendiri nih, apa yang membuat produk ini dipercaya oleh konsumen gitu di tengah maraknya juga produk-produk yang maaf ya.
0: Iya,
1: kadang
0: betul.
1: ada informasi-informasi yang katanya bahan-bahan yang berbahaya. Sempat dipidanakan dan lain sebagainya
0: betul,
1: gitu Teh. Nah, kalau Teteh sendiri gimana?
0: Jadi sebelum kita mengeluarkan produk itu kan kita pasti R&D ya.
1: Riset
0: terus
1: dulu.
0: Terus saya selalu menggunakan diri saya pribadi untuk
1: tes.
0: untuk kayak trial and error-nya
1: gitu.
0: Gitu. Karena kan kita juga nggak mau nyelakain orang.
1: Betul,
0: karena prinsip
1: betul.
0: Saya ketika saya menyelakain orang lain, mm-hmm. berarti saya menyelakain diri sendiri kan.
1: Betul.
0: Gitu. Mm-hmm. Jadi memang kita ini di sini tidak pernah menggunakan bahan-bahan yang berbahaya,
1: okay.
0: atau nggak bahan-bahan yang memang dilarang. Mm. Gitu. Jadi kita main aman aja sebetulnya. Mm. Gitu. Dan yang paling penting itu adalah edukasi yang disampaikan kepada masyarakat bagaimana cara atau memilih kosmetik yang baik. Gitu.
1: Baik dalam arti teteh bagaimana?
0: Baik dalam baik itu maksudnya bahwa semua produk mungkin baik ya.
1: Yeah.
0: Kecuali yang takal-takal lah ya.
1: Yeah, yeah,
0: yang takal-takal. Yeah. Artinya banyak konsumen yang tidak mengenal dirinya sendiri atau tidak mengenal kulitnya sendiri ketika dia korban iklan misalnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Bisa jadi.
0: Kan produk itu sebetulnya bagus.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi ketika dia salah penggunaan, salah mengaplikasikan terhadap kulitnya, sehingga timbul tuh yang namanya mungkin
1: tidak cocok
0: jerawat,
1: ya,
0: oh, baik, atau baik. Iritasi yang akhirnya menyalahkan ih kosmetiknya yang jelek, kosmetiknya enggak cocok. Padahal bukan itu. Artinya dia harus mengenali nih kulit saya itu jenisnya seperti apa.
1: Oke. Gitu. Jadi teteh ke arah sana justru sebenarnya.
0: Iya betul.
1: Mengadvokasi gitu si konsumen.
0: Betul. Mengedukasi. Jadi kita juga banyak konsumen kita juga kan banyak dokter. Jadi kita tuh banyak konsultasi, banyak ngobrol juga.
1: Iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Secara keilmuan dokter ini kan memang bidangnya ya.
1: Iya. Iya.
0: Nah. Kita sebagai industrinya itu ya berusaha menjabarkan apa sih keinginan dari dokter dan okay. maksud tujuannya itu produknya itu apa.
1: Oh.
0: Makanya banyak di sini banyak ya, enggak satu mungkin ribuan gitu yang menyalahkan sebuah produk. Kalau memang itu produknya itu memang sudah ber-BPOM, tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya.
1: Yeah.
0: Padahal kesalahannya itu adalah dia tidak mengenal kulitnya.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Jadi pada akhirnya si konsumen juga harus tersadarkan bahwa kebutuhannya bukan berbeda ya.
0: Betul.
1: Sesuai dengan
0: jenis kulitnya,
1: kebutuhannya apa.
0: Makanya kan produk pun pada akhirnya terdiri dari beberapa jenis kulit sebagai kebutuhan kulitnya itu
1: okay.
0: sendiri.
1: Oke. Nah, ini berbicara masalah kulit-kulitnya ada apa saja sih sebenarnya kategori kulit gitu? Kering, basah, berminyak,
0: kering, basah ya. Kulit itu kan ada yang normal, ada yang kombinasi. Kombinasi itu normal dan berminyak. Ada juga yang kusam. Nah, ada juga yang mungkin dia sensitif terhadap suatu bahan baku. Nah, itu tuh dia harus paham dengan kulitnya sendiri.
1: Nah, itu saya tuh teh. Saya banget tuh yang kondisinya memang sensitif terhadap bahan-bahan apa saja gitu ya.
0: Iya. Nah, itu harus kenal tuh sensitifnya itu karena bahan apa? Mungkin karena turunan dari vitamin C. Mungkin turunan banyak sekali ya kalau di kosmetik itu ingredientnya. Nah, itu harus hafal dan harus dihindari. Tapi sekarang mah udah bagus kok.
1: Begitu.
0: Tinggal treatment aja sedikit.
1: Oh, gitu. Gitu.
0: Jadi memang harus dikenalin dulu nih kulit jenisnya apa gitu. Karena kan kalau misalnya mungkin saya pakai margin cocok. Akang pakai margin belum tentu cocok karena jenis kulitnya
1: yang berbeda.
0: Tapi kalau saya di sini kalau kita berbicara margin, saya di sini hanya membuat produk yang memang aman untuk kulit karena dia lebih ke moisturizing atau pelembab gitu dengan kandungan hyaluronic acid 4D. Jadi dia daya serapnya lebih banyak, diacinamide dan rose tip.
1: Oke. Okay.
0: Jadi memang dan base water sehingga aman untuk semua jenis kulit.
1: Oke, okay. Mengenai skincare sendiri sebenarnya pada dasarnya tadi katanya ya memberikan kelembaban pada kulit begitu ya.
0: Betul.
1: Secara standarnya seperti apa sih teh sebenarnya kebutuhan perawatan kulit itu apa saja?
0: Kulit itu sebetulnya mah harus dijaga kebersihannya, kelembabannya, ya,
1: membersihkan ya,
0: skin barrier. Saya itu termasuk korban yang dulu ya. Waktu masih remaja kali ya. Waktu dulu itu mungkin saya salah satu orang yang korban dengan skincare yang dijual
1: di pasaran
0: gitu. Sehingga efeknya itu adalah saya sekarang ketika sudah usia bertambah, skin barrier-nya itu rusak dan sulit untuk diperbaiki.
1: Oke.
0: Nah, jadi saya harap teman-teman juga udahlah stop untuk muka yang pengen glowing in the dark itu ya. Yang penting mukanya tuh sehat, terawat, bersih aja.
1: Oke. Dan kebanyakan orang kan skincare di sini kepentingannya adalah untuk memutihkan wajah begitu ya Teh. Itu baik apa tidak menurut Teh? Pandangan itu benar apa tidak?
0: Tidak, karena kan memang pigmen kulit kita juga sudah ditentukan.
1: Beda-beda ya gitu kan ya.
0: Betul. Sekarang ini tidak boleh ada istilahnya namanya whitening.
1: Iya, gitu. Jadi standar cantik putih itu salah gitu kan.
0: Iya, betul. Putih itu tidak selalu cantik ya gitu. Makanya kita sekarang itu ketika kita mau mengklaim suatu produk, kita itu diarahkannya untuk brightening, bukan whitening.
1: Mencerahkan gitu ya.
0: Jadi biasanya yang kulitnya tidak terawat, sekarang terawat itu mengakibatkan kulit itu tampak lebih bersih, lebih sehat, dan lebih cerah.
1: Oke. Kalau misalnya ada produk yang istilahnya secara langsung menyampaikan whitening, bagaimana menurut Teteh?
0: Nah, kalau misalnya untuk izinnya sendiri itu harus menggunakan jurnal yang jelas.
1: Oh, gitu ya. Iya. Ketat ya kan ya?
0: Ketat, betul. Kan semacam kayak seperti arbutin. Kalau hidroquinone kan masih boleh, tapi harus di bawah pengawasan dokter.
1: Iya. Gitu. Oh, ada apa ya? Ada dosis gitu kan?
0: Betul, karena itu kategorinya pengobatan. Gitu. Kalau skincare itu hanya produk yang digunakan untuk lapisan luar.
1: Oke.
0: Gitu, baik itu melembabkan, baik itu mencerahkan, baik itu menyehatkan, gitu. Itu jenis arti dari skincare sendiri. Gitu. Jadi ya lebih baik, lebih baik itu kalau misalnya ada masalah memang harus ke dokter ya.
1: Ya.
0: Treatmentnya mungkin lebih baik. Tapi kata dokter Tompi juga sebetulnya itu kulit itu nggak usah dimacem-macemin, tapi perlahan-lahan obati dulu tuh satu-satu permasalahannya tuh apa terutama di skin barrier-nya dulu. Jadi teman-teman yang punya kulit bermasalah memang mungkin prosesnya agak lama, tapi itu jauh lebih aman daripada menggunakan produk-produk yang instan gitu. Itu dianjurkan ya, lebih baik dihindari deh daripada nanti kedepannya akan timbul breakout yang parah.
1: Oke. Malah jadi tambah parah gitu ya.
0: Betul, saya juga nyembuhin itu sama diri sendiri. Karena kan dulu walaupun saya di dunia kosmetik bukan tipe orang yang gemar berdandan atau enggak membersihkan rajin bersolek itu, termasuk bukan tipe yang seperti itu. Karena dulu mungkin saya menggunakan bahan-bahan yang tidak kita ketahui ya. Dulu kan masih ikut-ikutan.
1: Iya, FOMO lah gitu ya.
0: FOMO, iya. Dokter ini viral, bling kan gitu. Kosmetik ini bagus, instan, cepat. Nah, mungkin dulu saya salah menggunakan, salah satu orang yang salah menggunakan sebuah produk.
1: Oke. Baik. Tapi tren seperti itu masih ada loh, apalagi tren FOMO karena harga lebih murah dan lain sebagainya kan ya.
0: Betul.
1: Di media sosial itu termasuk juga yang tidak baik begitu ya berarti.
0: Kalau harga mungkin sebetulnya kan kalau kosmetik sendiri nggak ada acuan harga, gitu. Kita juga harganya di sini nggak terlalu mahal.
1: Baik.
0: Harga di angka 45.000, harga 40.000 gitu. Karena memang secara umum kosmetik itu kan satu nggak ada patokan harganya berapa nih. Tapi kita kan belajar dari observasi pasar nih, gitu. Jadi kalau harga sih kalau diproduksi mah ya memang segitu-segitu aja, gitu. Kalau yang murah juga belum tentu kurang
1: gak
0: baik
1: bagus, gitu ya.
0: Iya, betul. Itu kan bagaimana aja orang itu profitnya mau gede apa mau enggak kan
1: gitu. Itu masalah hitung APP aja ya, produksi gitu ya, biaya produksi dan sebagainya.
0: Betul. Kalau kita kan kenapa bisa di harga segitu kan karena satu kita memang produksi sendiri. Jadi kita juga pengen pasar itu kan luas. Masyarakat boleh memilih dia nyaman dengan produk yang mana, gitu.
1: Terjangkau sehingga
0: terjangkau, ya. Terjangkau, iya. Ya kalau misalnya memang bisa branding dengan, kan sekarang banyak tuh dokter-dokter juga ya, yeah, punya produk sendiri, yeah, mereka dengan nyaman itu dengan harga segitu sih, ya silahkan-silahkan aja, gak ada larangan gitu. Okay, okay. Tapi kalau untuk instan, saya harap hati-hati,
1: berpikir ulang ya.
0: Iya, kalau misalnya masalah harga murah atau mahal, asal dia bagus juga. Karena banyak juga kok pasara, apa namanya, produk yang baik ya, yang baik, tapi belum, kita kan nggak tahu kalau bagus itu kan kalau kita udah coba nih, oh ini bagus nih produknya, produk yang baik dengan harga yang murah juga masih banyak di pasaran. Tapi yang penting jangan yang instan-instan deh.
1: Iya, gitu. Oke, baik, seperti itu. Tenang, jadi banyak ilmu nih buat Anda juga yang mau milih skincare. Betul, betul. Bahkan mungkin sudah jenuh ya memilih skincare ini A, B, C, D gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita mengetahui apa ya, masalah dalam
0: kulit kita
1: gitu, mengenal, betul, gitu ya.
0: Betul. Dan kalau sudah bagus ya harus dijaga.
1: Harus kan konsisten.
0: Harus
1: gitu.
0: Konsisten. Mm-mm. Jadi nggak ada sebetulnya yang dibilang ketergantungan itu.
1: Oh, nggak ada.
0: Ketergantungan sebetulnya. Mm-mm. Tapi kulit kita itu kan hidup. Selagi kita masih hidup, kulit kita juga kan hidup. Regenerasi kulit tuh 28 hari. Kalau misalnya awalnya dirawat, terus nggak, udah bagus nih, udah ngerasa puas, terus nggak dirawat lagi, ya sel kulit matinya numpuk lagi dong.
1: Oke, gitu. Nah istilah rusak skin barrier-nya gitu ya, itu teh seberapa apa ya, bisa pulih kembali teh seberapa apa ya, meyakinkankah gitu teh dengan konsisten itu bisa?
0: Bisa, tapi bisa, kita harus ngelihat dia rusaknya itu separah apa.
1: Gitu.
0: Ada yang mungkin ada yang memang harus menggunakan treatment khusus, ada juga yang memang harus menggunakan skincare khusus gitu. Jadi kalau saya mungkin tidak terlalu parah ya, tapi kan ada yang sampai breakout, yang sampai aduh rusak banget, sampai itu, nah itu mungkin memang harus
1: plus tambahan treatment gitu kan,
0: plus tambahan penanganan dokter secara khusus gitu.
1: Makanya
0: daripada cantik sementara, mendingan mah cantik alami tapi asli gitu.
1: Baik, oke. Okay. Gitu. Baik, lanjut lagi di sini Teh Santi kan sudah bawa produknya dari produk Marcin gitu ya. Di sini boleh dikenalkan Teh satu persatu apa saja?
0: Boleh. Sebetulnya kita produknya banyak. Ada sabun sereh juga, cuman kemarin itu, nah itu menjadi sebetulnya sasaran kita itu adalah mengeluarkan produk-produk yang berbahan herbal gitu. Ini mah mainan saya aja. Nah, di sini kita ada Marcin Moist Serum yang tadi saya dibilang ini lebih ke memperbaiki skin barrier gitu. Karena dengan kandungan hyaluronic acid, niacinamide yang mungkin banyak itu ya, udah banyak kenal lah dengan kandungan niacinamide dan rose chip di, dan kita juga di sini menggunakan hyaluronic acid yang 4D karena dia daya serapnya lebih baik gitu. Di sini juga ada facial wash, apa namanya, sabun cair untuk membersihkan wajah dengan berbasis arbutin. Tapi saya pengen ngejelasin ya ke teman-teman. Walaupun saya di sini tukang sabun nih, tapi apa namanya, jangan salah dengan iklan yang banyak menggunakan bahwa dengan menggunakan sabun bisa
1: iritasi atau apa
0: Bukan. Iritasi mungkin mungkin iya ya. Kalau iritasi mungkin karena sensitif dari kulitnya. Kalau saya sih prinsipnya gini, Kang. Kalau dari 10 konsumen kita itu satu yang bermasalah kulitnya, artinya bukan produknya nih yang bermasalah, tapi memang kulitnya dong yang masalah.
1: Yang tidak cocok tadi.
0: Betul. Tapi kalau misalnya dari 10 konsumen 9 yang bermasalah, satu yang tidak bermasalah, artinya yang salah adalah produknya.
1: Gitu.
0: Itu kalau saya sih prinsipnya ini. Tapi selama ini kan saya belum pernah ada komplain yang menggunakan produk kita itu dia tidak bermasalah. Ya menjadi sebuah masalah atau iritasi gitu. Karena kan memang kita di sini produknya produk yang aman gitu. Dan sabun itu fungsinya tuh satu, sebagai pembersih gitu, karena dia apa namanya, jadi kalau misalnya ada iklan kan sabun whitening bisa bikin ini, bisa bikin itu, fungsinya itu sebagai sebagai pembersih aja. Kalau misalnya dengan sabun aja apa namanya, bisa membersihkan, menjaga menjaga kesehatan kulit, artinya tingkat kecerahan kulit itu kan bisa lebih terjaga gitu. Jadi jangan korban terlalu banyak, apa namanya, jangan terlalu banyak kena korban iklan juga bahwa sabun bisa memutihkan dalam waktu baru dibilas langsung putih kan banyaknya sekarang iklannya.
1: Nah itu patut dicurigai kalau gitu ya kan ya.
0: Sebetulnya masih nggak ada masalah.
1: Hanya sekedar iklan
0: saja.
1: Hanya
0: sekedar iklan.
1: dan pastinya tidak akan menjanjikan secepat itu gitu ya. Perlu apa ya istilahnya, rutin gitu ya.
0: Iya, tetap kuncinya konsisten, konsisten aja, rajin, lama-lama juga apa yang diinginkan tercapai.
1: Oke. Nah sabun di sini sebenarnya sebagai membersihkan saja. Tapi kalau misalnya mencerahkan itu ada kan, ada iklan yang seperti itu, hanya mencerahkan saja gitu. Bukan ya, tadi memutihkan, bukan memutihkan tapi ya, mencerahkan.
0: Mencerahkan itu yang tadi saya bilang itu ketika kulit tidak terawat terus hanya dengan menggunakan sabun aja itu. Artinya kan ada kulit yang tadinya kotor menjadi bersih.
1: Iya.
0: Nah, terus yang tadinya kusam menjadi lembab. Yang tadinya berminyak menjadi normal. Nah, itu tuh dengan perbaikan skin barrier atau adanya sel kulit mati yang terbuang itu membuat muka tampak lebih cerah.
1: Gitu.
0: Tapi pemakaian sabun tidak sebagus kalau misalnya dia ditambahkan dengan serum atau enggak krim pagi, krim malam gitu. Jadi fungsinya sabun yang utama itu hanya sebagai pembersih. Karena kalau misalnya enggak pakai sabun langsung pakai serum juga
1: salah gitu ya.
0: Tetap
1: tahapannya tetap di sabun dulu.
0: Tetap sabun dulu gitu. Tapi tetap sabun juga kan berbagai macam nih. Kenalin dulu kulitnya, apa dia berjerawat, apa dia kusam, terus lihat kandungannya juga. Kalau misalnya kulitnya sensitif, hindari yang menggunakan SLS gitu. Itu karena akan menimbulkan iritasi gitu. Banyak sekali lah ke masalah skincare.
1: Iya. Jadi sebenarnya perlu konsultasi juga sebelum menentukan produk yang akan digunakan gitu kalau gitu.
0: Iya, kalau misalnya dia enggak paham dengan kulit dia sendiri, ya lebih baik
1: konsul dulu.
0: Dulu minimal gini, jenis kulit saya nih kering apa berminyak aja.
1: Nah, gitu. Ini contoh sederhana yang bisa dilakukan kalau misalnya mau tes sendiri, misalkan ini kulitnya berminyak apa enggak gitu.
0: Kulit kalau misalnya berminyak itu kan biasanya di daerah hidung, daerah dagu, daerah T lah ya. Nah itu kalau misalnya dia kandungannya banyak, kandungan minyaknya agak banyak, artinya dia kombinasi. Gitu. Tapi kalau misalnya dia tampak kusam, nah itu biasanya juga kusam juga bisa dari berminyak, bisa juga dari memang dia kering gitu. Nah harus mencari produk kalau misalnya terutama yang berjerawat ya, terutama yang berjerawat. Berjerawat itu artinya kan dia mungkin berminyak ya. Berminyak itu kan sering banyak menimbulkan jerawat gitu. Nah jangan menggunakan serum atau krim yang berbahan dasarnya itu oil gitu. Kan ada tuh base oil, base water.
1: Base water juga sama tidak bisa buat yang berjerawat gitu.
0: Kalau yang base water boleh. Bagus justru. Kayak kita itu kan sasarannya all skin, semua skin gitu. Jadi kita di sini juga menggunakannya water base gitu.
1: Water base.
0: Tapi khusus yang berjerawat, hindari bahan baku yang memang dasarnya itu adalah dari bahan oil. Gitu. Kayak krim juga ada base water, ada oil base gitu.
1: Kalau gitu kan berarti kategorinya hanya satu untuk margin sendiri ya, yang untuk semua jenis kulit.
0: Iya, sasarannya kan kita itu kan pengen yang luas, terus produk kita itu juga kan bisa untuk remaja gitu. Dan kita berharap ketika konsumen kita menggunakan itu minim sekali untuk namanya permasalahan yang timbul. Biasanya timbulnya itu iritasi. Gitu. Nah, pernah ada kasus satu ketika dia menggunakan serum kita dia timbulnya iritasi. Terus saya tanya, sebelumnya dia pakai apa? Gitu. Dan dia menggunakan treatment dokter yang adanya pengelupasan. Nah, artinya sensitivitas ketika orang selalu menggunakan feeling mungkin ya, pengelupas secara paksa, itu kan sel kulit matinya menipis. Yaitu mungkin dia tidak tahan dengan kandungan, karena kan di sini hyaluronic acid itu 2%, niacinamide 3%. Mungkin dia tidak kuat dengan itu.
1: Okay.
0: Nah, jadi yang bisa saya sampaikan, ketika ada peralihan dari sebuah kosmetik, karena kita nggak tahu nih kosmetik sebelumnya itu apa,
1: okay,
0: kasih jeda dong muka kita untuk dia istirahat dari kosmetik yang lama.
1: Okay.
0: 3 hari baru selanjutnya bisa menggunakan produk kita.
1: Gitu. Iya, jadi ada dampaknya juga ya dengan penggunaan kosmetik yang lama begitu ke kosmetik yang baru ya. Betul. Karena tadi bahan-bahan yang mungkin berbeda gitu ya.
0: Iya, betul gitu. Jadi takutnya kan mungkin yang dulu atau enggak dengan pemakaian yang dulu dan pemakaian kita yang sekarang itu dari pH-nya mungkin berbeda sehingga tidak akan ada reaksi terhadap kulit itu sendiri.
1: Gitu. Dosis gitu ya istilahnya.
0: Dosis, makanya dijedakan dulu kalau misalnya mau pergantian kosmetik gitu.
1: Baik, ya. Nah, tadi yang menarik adalah sebenarnya tidak ada istilah candu gitu ya.
0: Betul.
1: Gak ada istilah candu. Jadi gak ada istilah candu dalam pemakaian skincare ini.
0: Skincare, betul. Sebetulnya gak ada candu. Gak
1: ada istilah candu gitu.
0: Iya, betul. Kecuali ya kayak treatment, kayak feeling mungkin.
1: Kalau misalnya ada yang contoh kasus, ada ya ini, maaf Teh Santi, saya jeda nih. Ada contoh kasus misalkan dulunya sempat rutin menggunakan produk skincare, kemudian berhenti, ternyata malah breakout dan lain sebagainya, banyak masalah dan sebagainya. Kemudian gimana nih Teh kalau seperti itu?
0: Itu biasanya itu, makanya kalau misalnya dia pakai produk yang normal-normal aja, tidak ada yang chemical treatment gitu, itu biasanya fine-fine aja, nggak ada masalah.
1: Oh, nggak ada masalah.
0: Gitu. Tapi biasanya kalau misalnya dia sampai akibatnya seperti itu, berarti dia menggunakan bahan-bahan itu memang ada yang chemical treatment itu, yang seperti filling atau enggak dia pemakaian hidroquinone yang berlebihan.
1: Oh, gitu. Dosis yang besar gitu ya.
0: Dosis yang besar sehingga terjadinya pembakaran kulit secara paksa kan.
1: Nah, okay.
0: Ketika berhenti itu akan menyebabkan breakout yang parah. Apalagi kalau udah kena merkuri, udah deh.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, itu yang bahan yang perlu ditandai berbahaya.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul, hidroquinone bukannya enggak boleh, boleh, boleh, tapi harus wajib di bawah pengawasan dokter. Gitu. Dan pemakaiannya juga itu terbatas, enggak bisa sampai tahunan. Itu maksimal tuh 6 tahun. Nah, ketika 6 bulan gitu. Ketika 6 bulan yang saya tahu nih ya. Saya kan bukan dokter, tapi yang saya ketahui adalah seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ketika 6 bulan itu dia harus mulai menurunkan dosis ya dan menggantikan dengan produk yang lain yang lebih untuk menjaga kestabilan kulit gitu. Nah, yang itu kalau misalnya nggak dirawat, pada akhirnya akan menjadi balik lagi kan, karena sel kulit mati kita yang menumpuk itu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi tetap harus dirawat, kalaupun udah bagus.
1: Tetap konsisten dirawat ya.
0: Harus konsisten dirawat.
1: Dirawat baik. Lanjut lagi nih Tes, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini. Jadi skincare merek Teteh ini, Marcin ini, tidak hanya sekedar sebuah produk, tapi membangun kepercayaan konsumen. Lanjut lagi. Betul. Mungkin ini keunikan dari produk Teteh. Seperti apa sih supaya konsumen ini percaya gitu? Apa nih hal-hal apa konkret yang mungkin dilakukan dari Marcin sendiri?
0: Satu, kita R&D-nya juga nggak sebentar. Terus kedua, kita juga trial and error-nya juga ke diri kita sendiri ya. Gitu. Terus ya intinya kita tahu kualitas produk kita sendirilah, makanya kita pede.
1: Ya
0: itu kan yang penting itu, kita pede dengan kualitas produk kita sendiri.
1: Oke. Gitu. Testimoni kah misalkan juga ini yang membuat kepercayaan juga produk ini di kalangan konsumen begitu?
0: Iya, artinya ketika tidak testimoni pun ketika orang repeat produk kita, artinya produk itu juga, kita itu diterima oleh masyarakat. Itu aja.
1: Dan ini sudah terbukti begitu ya,
0: iya,
1: dari
0: 2004 kali ya.
1: 2004 ya. Marcin ini 2004.
0: Kalau dari awal saya mulai ya. Kalau Marcin sendiri mungkin 2018 lah ya.
1: Oh, 2018.
0: Kalau Marcin sendiri ya.
1: Ya lumayan ya berarti ya. Sampai dengan detik ini tidak ada masalah begitu kan ya?
0: Enggak ada masalah, alhamdulillah gitu.
1: Sejauh ini komplain apa? Ada komplain enggak sih?
0: Komen
1: jujur
0: ya? Ya itu tadi palingan teh kok kenapa ya agak gatel gitu, iritasi sedikit gitu. Teteh sebelumnya pakai apa gitu. Jadi Kak, saya pengen memang pengen komunikasi dengan konsumen juga kan secara personal touch-nya kan enak ya. Oh ya teh berhentiin dulu gitu. Kalau misalnya memang timbul iritasi, coba pakai ini dulu sebentar, tipis-tipis, nanti teteh pakai lagi dan memang enggak ada masalah gitu.
1: Oke. Baik, Teh Santi, terakhir mungkin ingin disampaikan produk ini bisa dibeli di mana? Sudah ada di mana saja? Bangga.
0: Kita ada di IG ya, bisa nge-follow kita di @martin.official, juga ada di TikTok di Martin Herbal Shop.
1: Martin Herbal Shop ya,
0: untuk di si Oren juga kita ada.
1: Oke,
0: gitu. Jadi kita juga di sini ada parfumnya loh.
1: Oh,
0: gitu.
1: Baik. Oke.
0: Karena saya dulu kenapa bikin parfum? Saya tuh kesal dengan suami yang selalu bikin beli parfumnya tuh mahal-mahal ya.
1: Jadi sengaja nih. Ya.
0: Akhirnya udahlah bikin parfum yang memang idealis kita kan. Kan ini memang idealis kita dong. Tapi bisa dipakai kedua belah pihak gitu. Jadi saya di sini juga bikin Martin Dev's Love gitu. Ini memang unisex, bisa digunakan oleh untuk saya dan suami gitu.
1: Perempuannya, laki-laki dan perempuannya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Dan ini memang banyak the best juga.
1: Best seller juga gitu.
0: Best seller parfum.
1: Oke. Jadi menarik nih, tidak hanya tidak hanya skincare-nya saja tapi juga merambah ke yang lainnya juga nih Teh ya.
0: Iya, jadinya betul. Teman-teman yang mau join bisnis sama kita, mau jadi reseller, bisa hubungin ke saya di 0822.
1: Saya coba catat Teh.
0: Oh, boleh.
1: Iya.
0: 0822.
1: Baik.
0: 600 66 66 66
1: 222. Saya ulangi ya, di 0822 600 66 222. Oke, ini bisa langsung hubungi Teh Santi langsung ya Teh Santi.
0: Iya, langsung.
1: Sekaligus juga mungkin kalau misalnya mau konsul juga sebelum pemakaian,
0: betul,
1: pembelian,
0: betul,
1: boleh.
0: Betul, betul. Yang mau usaha, nggak punya barang, ayo kita bangkit bareng-bareng.
1: Wih, bisa gitu Teh?
0: Bisa dong.
1: Caranya gimana tuh? Jadi si reseller sendiri gimana? Dia bawa produk knowledge-nya gitu?
0: Iya, nanti kita kan harus edukasi dulu dong.
1: Oh, dianya diedukasi dulu manfaat produk,
0: betul,
1: jenisnya,
0: betul.
1: Gitu.
0: Kita bagaimana nanti kita kan harus mempersiapkan
1: alat
0: pelangnya dulu. Gimana dia mau perang kalau misalnya kita nggak bekelin? Dia harus hafal dulu knowledge-nya, dia harus hafal dulu fungsi manfaatnya gitu.
1: Iya.
0: Biar majunya kan dia semakin percaya diri.
1: Betul,
0: karena kalau dia nggak ngejual
1: ragu,
0: sebuah produk ragu, ya gimana ya?
1: Nggak kejual.
0: Orang juga ragu, yang beli, yang jualnya aja ragu. Gitu.
1: Baik. Untuk resellernya sendiri, kemitraan seperti ini memang sudah berjalan atau baru dibuka nih ceritanya?
0: Enggak, udah jalan.
1: Udah jalan ya?
0: Kita itu udah ada yang di Surabaya, udah ada yang di Makassar, gitu. Udah ada yang di mana lagi ya kemarin? Di daerah Jawa sih. Tapi kalau daerah Bandung sendiri, entahlah ya, belum.
1: Kenapa
0: ya
1: nih pasar Bandung? Kenapa pasar Bandung? Apakah banyak juga pesaing atau mungkin bisa dibilang produk-produk lain juga di pasaran Bandung?
0: Kalau saya pelajari dan ngobrol sama teman-teman, untuk produk-produk Bandung sendiri itu di Bandung sendiri kurang bagus ya. Malah bagus di daerah luar gitu. Nanti kalau udah di luar udah viral baru masuk ke Bandung.
1: Jadi istilahnya konsumen Bandung gak mau coba-coba dulu gitu ya?
0: Maybe harus, gitu
1: harus
0: mungkin.
1: Harus dengar testimoni dari
0: mungkin ya. Padahal kan harusnya bangga ya. Ini produk warga sendiri loh,
1: like,
0: gitu.
1: Like.
0: gitu.
1: Oke, kalau gitu. Teh Santi, Tunuhun, terima kasih sudah sama-sama bincang, sukses selalu. Dan amin, yang pastinya amin juga buat Anda yang masih penasaran dengan produk ini, Anda bisa konsultasi barengan sama Teh Santi ya. Siap. Nomornya sudah dicatat di situ. Kemudian juga Instagramnya tadi sudah kita sampaikan, berikut juga dengan tok-toknya. Dan juga bisa didapatkan di toko Oren dan lain sebagainya, iya, di marketplace, siap, ya. Atunuhun Teh Santi, sukses selalu. Demikian obrolan kita bersama dengan Teh Santi Sri Yunita, owner dari CV Gemilang Sukses Lestari, untuk produk skincare-nya Martin Skincare. Silakan Anda bisa langsung saja lihat-lihat ya produk-produknya, kepoin di Instagram dan juga di TikTok dan lain sebagainya. Yes. Saya Benny Riansa undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

memang menakutkan, namun hal ini tidak bisa dihindari. Mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan akan gempa. Untuk itu, mempelajari dan mewaspadai ciri-ciri yang biasanya terjadi sebelum gempa. Lihat ke langit, kalau di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado, seperti pohon, atau seperti batang, bentuknya berdiri, itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Coba diuji medan elektromagnetis di dalam rumah. Cek siaran TV, apakah ada suara yang tidak sesuai? Jika terdapat mesin fax, cek apakah lampunya blinking biarpun lagi tidak transmit data. Coba minta orang lain mengirim fax. Cek apakah teks yang diterima berantakan atau tidak. Coba matikan aliran listrik. Cek apakah lampu neon tetap menyala redup atau remang-remang biarpun tidak ada arus listrik. Perhatikan hewan-hewan. Cek apakah hewan-hewan seperti menghilang, lari, atau bertingkah laku aneh dan gelisah. Insting hewan biasanya tajam, dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Air tanah. Lihat juga apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut tidak seperti biasanya. Jika tanda-tanda ini ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segera bersiap-siap untuk evakuasi. Empat tanda

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Mendengung Perempat Budaya RI Bandung dimanapun Anda berada, saat ini telah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Kami harap Anda tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritiah dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah, itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana nih ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu, sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur
1: sih. Oh, semua umur sama gitu. Aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya
1: Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung
2: jadi,
1: gitu.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Okay. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukai Lidah dalam mitigasi bencana.
1: Insya Allah, nah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu.
2: Benar,
1: ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Uhid S. Esos selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perompat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompat untuk menghubungi ke sana.
2: Ya baik, pemirsa RRNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 0811456063875 atau di 0805342161.
1: Oke, siap.
2: Nanti bisa ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa RRNet juga pendengar Perompat ya. Kalau di Jakarta hanya di 0213504510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812 1124928. Dan langsung aja deh Dei Ratu, untuk kita pembahasan tema di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya. ya, Deratu ya. Silakan.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herwan Herman Wahid SSOS, Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, okay. Dan juga ada Ardiansah Dwi Putra, pendiri Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, okay. Nah, kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melululantahkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
3: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kajata dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
2: ya,
3: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
2: Ya.
3: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, mm-hmm, itu merupakan satu, jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya,
2: okay,
3: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
2: Yeah.
3: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang,
2: ya,
3: itu mereka akan terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
2: Betul.
3: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, mm-hmm, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
2: Lingu.
3: Itu, lingu ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
2: Guncangan ya, ya
3: gitu ya. Ada namanya bomba talu. Mm-hmm. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih bomba dari talu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Mm-hmm. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
2: Oke.
3: Okay. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naunga, kalau naunga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
2: Oke, okay, berarti memang tenggelam ya?
3: Tenggelam, betul itu, tenggelam ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu naunga. Saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
2: Iya.
3: Ya, karena kemarin emang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
2: Oke. Okay.
3: Namun Allah belum mengizinkan.
2: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya.
3: Sudah lama.
2: Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
3: tahun yang lalu
2: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti iya. itu ya.
3: Pertama terjadi itu 1938.
2: Oke. Okay.
3: Itu. Mm-hmm. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
2: Oke, okay. Itu tsunami atau
3: tsunami?
2: Oke, okay. Tsunami
3: yang
2: ya.
3: Meluluntarkan itu daerah pantai sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita kalau kita masyarakat kita mau berpikir kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
2: Iya, berarti
3: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, "Nah, inilah tanda alam sesungguhnya."
2: Nah, itu. Jadi itu. Sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
3: iya.
2: Dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
3: Betul.
2: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya,
2: betul. Nah, seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya,
3: tuturan
2: ya, penuturan. Iya,
3: penuturan.
2: Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
3: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk kenapa? Menulis.
2: Oke.
3: Okay. Itu satu tanda budaya, tanya budaya kita
2: budaya
3: itu
2: tutur,
3: budaya tutur ya? Karena okay. kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
2: Oke.
3: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah, itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita. Itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
2: Oke. Okay.
3: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
2: Mm-hmm. Jadi hanya dengan membaca.
3: Hanya membaca situasi alam itu,
2: okay.
3: perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
2: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
3: iya,
2: ya
3: khusus
2: yang bisa membaca alam gitu ya.
3: Betul.
2: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah nih kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komyu dari advokasi budaya. Nah, saya mau ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan ke Ardi.
4: Terima kasih, Mbak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
2: Oke. Okay.
4: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
2: Iya. Yeah.
4: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur. Mm-hmm. Yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan.
2: Yeah.
4: Atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan. Bentuk
2: okay.
4: misalnya dalam
2: lagu ya, kayori.
4: Iya, kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
2: Yeah.
4: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual.
2: Oke.
4: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak. Itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. itu kira-kira, Mbak.
2: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
4: Iya.
2: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori. Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Nah, apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
4: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan tokoh-tokoh untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori, Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah Pantai Barat karena kejadiannya banyak di sana.
2: Iya, iya.
4: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Okay. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data. Itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya Pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28.
2: Yeah.
4: 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
2: Itu di tahun
4: 1928.
2: 1928 ya.
4: Iya. Yeah. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya, tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
5: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya, tapi ketika di tahun 2020 2018

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi, sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke, nah sampai saat ini seperti apa, progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu Kayori, Waino dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret,
2: okay,
1: lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya. Oke. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya.
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke. Okay,
3: okay. Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom kita, kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Iya.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air, tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan Balaroa itu. Itu Balaroa itu sebenarnya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan.
3: Kita penamaan toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi enak. Apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebetulnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke.
3: Rumput tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
2: Rawa
3: begitu. Itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu kita punya begitu banyak korban ya.
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an nih, kalau tidak 4.000-an.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya.
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak, Palu juga. Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di.
3: Memang Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu, sekitar 80-an tahun mungkin ya, baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Oke. Okay,
3: jadi satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: pada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali.
3: Betul.
2: Tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
3: Iya. Seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa.
2: Oke.
3: Okay. Itu dinamakan.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Kok ini seperti ini? Harus rumah yang seperti ini kita bangun.
2: Iya. Apa begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung jual.

0: dari anyaman bambu.
1: Oke.
0: Betul itu.
2: Oh,
0: di dinding bangunan itu.
2: Siap.
1: Seperti itu ya.
2: Iya. Daerah tuh.
1: Halo,
2: iya,
1: halo.
2: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih. Okay, ya. Betul. Udah kita bisa buka line interaktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di KLI juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya, betul, daerah betul, tuh ya.
1: Iya, betul.
2: Siap. Kalau tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih, daerah tuh.
1: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
2: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa Rednet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
1: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
2: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk nih.
1: Oke, silakan
2: Jakarta. Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah. Silakan.
1: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
0: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
1: Oke.
0: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
1: Oke.
0: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu, dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
1: Oke, pasak.
0: Itu lebih pasaknya.
1: Oke.
0: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita. Lebih aman untuk
1: rumah tinggi ya?
0: Iya, rumah tinggi.
1: Oke.
0: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
1: Oke. Kalau Pak Ardiansa sendiri bagaimana?
0: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
1: Iya, Banua Langga. Nah,
0: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
1: Oke, umpak
0: nah,
1: ya.
0: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya. Itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
1: Oke. Okay.
0: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
1: Yeah.
0: Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
1: Mas Haris.
0: Ya, Mas Haris.
1: Di Jogja.
0: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
1: Iya, betul. Nah,
0: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
1: Iya.
0: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
1: Iya.
0: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru

0: kan cenderung kecil-kecil tuh.
1: Iya.
0: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
1: Betul sekali.
0: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
1: Okay. Betul, betul. Seperti karena itu memang tidak ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
2: Boleh, saya mau terima silakan.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Farida dan Baratu.
1: Ibu Farida di mana?
3: Ampana, Palu.
1: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam.
4: Ibu.
3: Iya, ya, maaf. Ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
2: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
1: Oke, silakan Ibu Farida.
3: Iya. Untuk cara sumbernya assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu Kak Ili.
4: Iya.
3: Asli Palu. Cuma tinggal menturut di Ampas Saleh.
1: Iya.
3: Iya. Nah, ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le. Jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa? Rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya. Tanggal 8 kemarin sudah 8 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
1: Oke. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
3: Itulah, iya sangat ya untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya seperti ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
2: Terima kasih Ibu Farida.
1: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
2: Belum ada ya.
1: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
2: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, Dira tuh ya.
1: Boleh.
2: Oke. Okay. Halo, Prompat, assalamualaikum.
5: Prompat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
5: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
2: Dei Ratu.
5: Dei Ratu sama itunya
1: narasumbernya ya,
2: narasumbernya.
1: Pak ya.
5: Narasumbernya.
2: Silakan.
1: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
5: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
2: Pak Herman. Iya.
5: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
2: Iya.
5: Kalau di Palu apa panggilannya? Bapak ya.
1: Mangge.
5: Oh, Mangge. belajar.
1: Iya,
5: Mangge.
1: Mangge itu kayak om itu Mangge.
5: Oh, Mangge itu kayak om.
1: Iya, itu panggilannya. Oh,
5: kalau Ratu apa tadi?
2: Dei.
5: Oh, kalau di Jakarta Mbok.
1: Itu anak perempuan gitu.
0: Yojo anak
1: laki-laki Yojo gitu.
2: Boleh, silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
5: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata?
1: Ya,
5: satu, okay. Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih. Ya semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
2: Amin.
5: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
1: Baik, silakan.
0: Oke, makasih banyak ini Pak Ardiansa. Terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KIB. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang KIB bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu, sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili, sehingga itu arsitektur itu, dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang. Kayu antara ya, tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu.
1: Oke.
0: Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu, dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
1: Kita kan punya satu Soraja ya.
0: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
1: Oke, zaman dulu ya.
0: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
1: Tidak goyang
0: sama sekali. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin kita sampai kita tanya.
1: Oke.
0: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
1: Oke. Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu, dan juga kayu atau batu gitu.
0: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu. Paling tinggi 1 meter setengah.
1: Oke, 1 meter setengah ya?
0: 1 meter ya, paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
1: Oke.
0: Daripada gempa.
1: Dari kayu?
0: Kayu.
1: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
0: rumah? Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
4: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
0: Ulin.
1: Oke, jadi bukan kayu di sini ya?
0: Sembarangan ya.
4: Sebenarnya ada juga.
0: Ada.
1: Kayu di sini?
4: Kayu daerah ada seperti itu.
1: Kayu, akan kita punya pohon kayu ya? Apakah tidak pakai pohon itu ya?
0: Tidak. Kalau itu tidak.
1: Oke.
0: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh. Saya belum tahu dapat informasinya itu.
1: Oke.
0: Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
1: Kayu ulin ya.
0: Iya.
4: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu tadi, kayu kalili itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
0: Silaguri.
4: Itu dia masuk di legenda.
0: Legenda kalau menurut
4: yang dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu kaili misal atau silaguri itu. seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa, Pak Amsal ya?
1: Siapa Amsal?
4: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
0: Sigi Donggala.
4: Sigi Donggala di itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
0: Iya.
4: Yeah. Oke. Okay. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang masih tersisa di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari ini.
1: Oke, oke, oke.
4: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi, Pue Jindi, gitu atau para mula nama beliau. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua
1: tangga ya.
4: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik misalnya itu bangunan rumah raja itu biasanya dua tiang.
1: Harus dua tangga.
4: Kalau rumah masyarakat pribadi, biasanya satu.
1: Oke, oke.
4: Ya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
0: Di belakang. Misalnya.
1: Tetap ada di belakang ya.
4: Nah, mengenai perihal Gampiri. Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
0: Persegi empat ya.
4: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk
0: penyimpanan
4: gabah, penyimpanan hasil perkebunan
1: yeah.
4: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampir adalah posisi bahkan gabah itu aman. Itu berarti manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
0: tambale, ya.
4: Di bawahnya Gampir itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen duduk di situ. Nah, iya. Kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
2: Oke.
4: Karena sih. Itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya. Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampir itu. Seperti itu.
2: Oke, jadi udah disimpan gitu ya, Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
1: Benar.
2: Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin iya, boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
1: Silakan ada yang mau disampaikan.
4: Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya bahwa bencana itu terjadi ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan, Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.

0: 4.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda di situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang, tetapi juga sampai ke Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga, yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksud untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tidak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lape dari Sumatera Barat.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, Ade takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kok?
0: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bapak dengerin seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.
1: Iya, Bu. Bapak juga dengar. Lampu juga bergoyang, Bu.
0: Bener, Pak. Ini gempa, Pak. Ada lini.
2: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah. Lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.

0: berkunjung ke Garut belum lengkap tanpa bawa oleh-oleh khasnya, yaitu dodol. Dodol terbuat dari campuran santan, gula merah, dan tepung ketan. Memasak dodol memerlukan waktu yang cukup lama sambil terus diaduk sampai kenyal dan lembut. Walaupun lama, tapi hasilnya sangat enak dan manis. Dodol Garut bukan hanya makanan, tapi juga simbol ketekunan dan kebersamaan masyarakat Sunda. Di setiap gigitan, terdapat cita rasa budaya Indonesia yang tak tergantikan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Ibu Umi Kusumawati,
3: bagaimana kami mengelola atau menumbuhkan satpam pangan itu adalah bagian dari titipan leluhur yang kami jalankan. Segala kegiatan atau adat istiadat yang kami jalankan semuanya bermuara dari atau berangkat dari padi itu sendiri. Menanam padi sendiri bagi kami kehidupan, suatunya harus bersinergi dengan alam. Jadi kita menanam padi hanya satu tahun sekali, berdasarkan petunjuk dari alam. Dalam waktu satu tahun itu kita hanya menumbuhkan sekali. Kita juga tidak menggunakan atau tidak mengenal apa yang disebut pestisida, karena segala sesuatunya kita mengikuti petunjuk alam atau walang sangit atau werang dan sebagainya. Ada. Mereka semua ada. Tapi kami tidak menyebut mereka sebagai hama itu, dan kita menghormati masa hidup mereka. Jadi kita, makanya kita menanam padi hanya satu tahun sekali, memberi kesempatan makhluk-makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang. Ketika berhuma, kami tidak hanya menanam padi, labu, waluh, ada timun, ada jagung, ada kacang, kemudian kita menyebutnya hanjeli, gandrum, ada sorghum dan sebagainya. Itu juga kita tanam sama-sama dengan padi. Dan pokok yang utama adalah padi itu tadi. Ngasek itu adalah prosesi memulai atau dibukanya musim penanaman padi pada tahun itu. Kalau bicara Kasepuan, ini kita tidak bicara personal tetapi bicara soal komunitas. Jadi ketika itu dilakukan di Kasepuan, artinya itu menjadi tanggung jawab seluruh warga pastinya. Jadi itu kemudian gotong royong itu terjadi. Semua orang akan terlibat di sana, dari mulai mempersiapkan lahannya sampai prosesi penanaman dilakukan. Nah, demikian juga ketika mipit. Mipit itu adalah prosesi memulai panen pada musim itu. Itu juga biasanya akan dimulai oleh pimpinan Kasepuhan, dan kemudian seluruh warga akan bekerja di dalamnya untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Ya, tidak penting apakah kita punya tempat yang luas atau seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu dan mau memulai dari hal yang paling kecil, paling tidak untuk menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita sendiri.

0: Sloop, atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun sloop sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, sloop memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis, tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2. Pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: 共和国の指導者は
1: Aljubrator Indonesia latazalu
3: maujudah.
2: Di sini adalah Aceh.
3: Inwe.
1: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
4: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gan. Kasihan Gan. Belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah. Tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas.

0: beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: musim kemarau identik dengan cuaca panas, udara kering, serta meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran. Agar tetap sehat dan aman, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari, meski tidak merasa haus. Gunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, kenakan topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, serta batasi aktivitas berat pada pukul 10 hingga 15 ketika suhu sedang tinggi. Jangan lupa, konsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung air, serta segera beristirahat apabila mulai merasa pusing, lemas, atau mengalami tanda-tanda dehidrasi. Di rumah dan lingkungan sekitar, gunakan air secukupnya dan periksa penampungan air agar persediaan tetap terjaga. Jangan membakar sampah, rumput kering, atau membuka lahan dengan api, karena percikan kecil sekalipun dapat memicu kebakaran. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, dan jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari sumber api. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas pemadam kebakaran atau aparat setempat. Musim kemarau dapat dilalui dengan aman jika kita disiplin, peduli terhadap lingkungan, dan selalu meningkatkan kewaspadaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona nan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kuliner tradisional di Jawa Barat banyak sekali pilihannya. Salah satu cemilan legendaris dari daerah Cililin yaitu wajit. Wajit Cililin yang terkenal dengan cita rasanya yang manis, legit, dan teksturnya yang kenyal. Yang menjadikan wajit Cililin banyak digemari selain dari cita rasanya yang manis, juga dari keunikan dalam cara pembungkusannya. Jika kebanyakan makanan dibungkus menggunakan plastik, wajit khas Cililin justru dibungkus menggunakan daun jagung kering atau pelepah jagung. Selain lebih ramah lingkungan, pembungkus daun jagung kering juga menjadi simbol yang mencerminkan kesederhanaan, warisan budaya, dan keahlian lokal. Tidak heran, wajit Cililin tetap bertahan di tengah banyaknya cemilan modern saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Pada kesempatan malam hari ini, edisi hari Rabu 30 September 2026, saya Anu Mukia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 siang, rekan Rosyanti Mustika menemani Anda. Komdamu masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda. Parahyangan dalam acara Ngalang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
4: Perempat Suara Budaya Bandung.
5: Ngalang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Namun hal ini tidak bisa dihindari, mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan akan gempa. Untuk itu, mempelajari dan mewaspadai ciri-ciri yang biasanya terjadi sebelum gempa. Lihat ke langit, kalau di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado, seperti pohon, atau seperti batang, bentuknya berdiri, itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Coba diuji medan elektromagnetis di dalam rumah. Cek siaran TV, apakah ada suara yang tidak sesuai? Jika terdapat mesin fax, cek apakah lampunya blinking biarpun lagi tidak transmit data. Coba minta orang lain mengirim fax. Cek apakah teks yang diterima berantakan atau tidak. Coba matikan aliran listrik. Cek apakah lampu neon tetap menyala redup atau remang-remang biarpun tidak ada arus listrik. Perhatikan hewan-hewan. Cek apakah hewan-hewan seperti menghilang, lari, atau bertingkah laku aneh dan gelisah. Insting hewan biasanya tajam, dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Air tanah. Lihat juga apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut tidak seperti biasanya. Jika tanda-tanda ini ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segera bersiap-siap untuk evakuasi. 4 tanda

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layu.

Tabu 7 langkung 2 menit. Kamu udah masih di sarangan di Propat RRI Bandung di AM 540 kHz. Wami tadi di sarangan keruntuhan lagu-lagu Sunda di acara Ngalang Layung. Kanggo salajengna Propat RRI Bandung sampai ninten reboongi baris nyarangan di acara Dendang Nusantara. Dendang Nusantara wengi ayeuna keruntuhan lagu-lagu irama keroncong lama. Nyarengan dua kata budara panungi ingke baris dibuka dibuka ku hiji lagu di suantana hetikus endang ada antara benci dan rindu. Kadang memang tipis ya antara benci dan rindu ini, benar gak, setuju gak sih? Kalau ada peribahasa jangan terlalu benci, nanti tiba-tiba bisa jadi cinta. Dan di saat kita rindu ada saatnya kita menjadi benci ya. Kita dengarkan bersama antara benci dan rindu dari suaranya Hetikus Endang dalam Dendang Nusantara.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Nusantara. Perempat RRI Bandung menemani Anda di malam hari ini. Komdangu di Purwakarta ada salah satu kesenian yang dikenal dengan nama Domyak. Kesenian tradisional Domyak ini merupakan salah satu kekayaan budaya agraris masyarakat Sunda yang syarat akan nilai magis dan histori. Domyak lahir dari tradisi agraris masa lampau. Kesenian ini awalnya tumbuh dan berkembang di wilayah Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta, terutama di Desa Pasir Angin, sebagai bagian dari ritual sakral masyarakat untuk memohon turunnya hujan kepada Sang Pencipta pada saat musim kemarau panjang melanda ladang pertanian mereka. Secara historis, akar Domyak erat kaitannya dengan kehidupan petani yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk kelangsungan hidup tanaman padi. Ketika kekeringan mengancam dan sumber air mulai mengering, para leluhur Sunda menggelar ritual khusus yang diiringi oleh tabuhan wanita tradisional serta kidung doa yang kemudian bertransformasi menjadi bentuk pertunjukan rakyat yang dinamis dan menghibur. Meskipun berawal dari ritual permohonan yang sakral, Domyak ini kini telah bergeser fungsinya menjadi hiburan rakyat yang meriah. Pertunjukan ini biasanya menampilkan perpaduan unsur tari, ada juga tabuhan kendangnya, ada juga vokal khas Sunda yang dibawakan oleh para seniman lokal dengan menggunakan busana tradisional yang warna-warni. Nah, kaum dangu, daya tarik utama kesenian Domyak itu terletak pada interaksi yang akrab antara para pemain dan penonton yang seringkali ikut terbawa suasana untuk bisa berjoget bersama. Musik pengiringnya yang berirama dinamis mampu menciptakan energi positif yang menyatukan seluruh warga desa, menjadikan media pemersatu sosial yang sangat efektif di tengah masyarakat pedesaan. Hingga saat ini tradisi kesenian Domyak masih tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Ya, kaum dangu, oleh karena itu upaya pelestarian yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah, para seniman dan generasi muda memang perlu dilakukan melalui revitalisasi pertunjukan, dokumentasi digital serta pementasan rutin di berbagai festival budaya. Domyak diharapkan dapat terus hidup, dicintai dan dibanggakan sebagai identitas leluhur masyarakat Sunda yang tak ternilai harganya.

0: Eluh, eluh. Tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager AC mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
1: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar emak pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak emak?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Nih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ke ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
4: Ibu!
5: Ayu?
4: Kenapa menangis? Aku banget sekali sama ibu.
5: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
4: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
5: Kata siapa?
4: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
5: Kata siapa?
4: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
5: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
5: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
4: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
5: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Coba dengerin seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.

0: Iya, Bu. Papa juga dengar. Lampu juga bergoyang, Bu.
1: Benar, Pak. Ini gempa, Pak. Ada Lini.
2: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah. Lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Petpang dangu deui dina acara obrolan kongres ngawangkong teu beres-beres di Proopat RRI Bandung. Dina wengi ayana sim kuring pun anu mugia nyarengan kaum dangu dugi kata busalapan nongi engke. Sareng alhamdulillah sim kuring henteu nyorangan ieu teh disarengan ku Ki Adi tebih ieu teh ngalangkungan telepon nya ayana di di mana cobi di negeri Japanda aya Teh Siti Dalva Elina urang langsung tepangannya. Halo, assalamualaikum Teh Elina.
1: Halo, waalaikumsalam Teh.
0: Sarang Teh Ano. Teh Siti Dalva Elina anu nenehna Teh Elina panginternya. Teh Elina hatur nuhun tiasa nyerengan kaum dangu dina wengi ayeuna dina acara kongres ngawangkong teu beres-beres.
1: Ya, sami nuhun Teh. Hatur nuhun oge tos tiasa diundang di acara RRI Proopat Bandung.
0: Hatur nuhun. Kaum dangu, hiji kabingahan kabagjaan kaum urang sadayana, Teh Elina teh salah sawios seniwati muda anjeuna nuju nyungsi ilmu di negeri Japan. Nya tehnya Teh Elina leresnya. Ya kaum dangu anapon topik anu dina wengi ayeuna nyaeta dari Jampang Sudade ke panggung Asian Games 2026. Upami ditinggali tina topikna, ya pasti si Teh Elina teh di Jampang Sudade. Nanging panginten saat acan urang ngobrol ngawangkong, Teh Elina mangga dihaturanan kanggo nyapa atau napi nyenggol-nyenggol sakadi kanggo kaum dangu yang nunuju manco di Proopat Teh. Mangga kaum dangu.
1: Upami mangga bahasana wias di Indonesia panggil.
0: Boleh. Soalnya, bahasa Indonesia mangga mau menyapa pendengar mangga.
1: Bilih lepat gitu ngangge bahasa Sunda mah.
0: Mohon mangga.
1: Halo buat warga Indonesia khususnya di Bandung Jawa Barat, Jampang Surade Sukabumi yang lagi mendengarkan di Proopat Bandung RRI. Salam kenal, saya Dalva Elina. Saya asli dari Jampang Surade, Desa Wanasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya diundang untuk wawancara, mungkin ya teh namanya apa?
0: Mohon ngobrol banyak ngawangkong.
1: Ngawangkong tuh beres-beres.
0: Iya.
1: Panginten. Sim Abdi, aduh jadi kemang.
0: Mangga. Rada gempur Teh Elina, gak apa-apa ya. Kaum dangu nih, Teh Elina itu beliau sekarang lagi belajar di Japan. Ini kemarin-kemarin ya kita melihat ada postingan, ini bangga sekali Teh Elina prestasi kembali ditorehkan oleh putri daerah asal Sukabumi di kancah internasional. Kenapa penari muda kelahiran Jampang Suradi Sukabumi tampil dalam acara pembukaan Asian Games 2026 yang digelar di Oasis 21 Aichi Nagoya Jepang pada hari Sabtu ya Teh ya, 19 September 2026. Aduh, hiji kebanggaan pisan kanggo urang-urang Sunda seniwati masih anom keneh, masih muda keneh sudah bisa mengenalkan seni tari kesenian Sunda ka kancah internasional. Pengen tahu Teteh bagaimana sih awalnya Teteh mungkin apa ya senang tari gitu ya awalnya. Bisa diceritakan apa sih cerita di balik pertama kalinya Teteh mengenal dan jatuh cinta pada seni tradisional khususnya jaipongan ya Tehnya?
1: Ya, untuk seni tari tersendiri itu saya sudah suka itu di waktu zaman SD gitu, dari kelas 1 SD suka sering ikut menari-nari gitu. Nah, lanjut SMP karena kan menari itu pasti di make up, memakai make up. Nah, saya itu sebenarnya suka make up gitu. Ah, kayaknya apa nih yang bisa sebenarnya banyak ya make up itu. Kayaknya kalau menari itu di make up terus. Jadi saya senengnya gitu make up gitu. Jadi suka gitu sama nari. Nah, singkat cerita, saya masuk SMP Sebenarnya kalau narinya itu teh belum terlalu bisa ya, jadi belum terlalu bagus lah. Kayaknya kalau misalnya ada lomba tingkat RT, saya udah kalah duluan, gak bakalan masuk Asian Games kayaknya. Gitu, tapi ya, karena emang dari SMP tuh masuk nari. Nah, kalau di sekolah kan fokusnya untuk perlombaan ya, narinya itu lebih ke yang diambilnya tuh yang bagus-bagus aja, sedangkan skill saya mungkin masih di situ-situ saja. Singkat cerita, saya tuh pengen kalau nari itu tidak hanya untuk perlombaan saja gitu. Jadi kayak tari itu sebagai pelestari budaya gitu. Jadi ingin anak-anak muda yang meskipun mereka muda tapi nggak hilang gitu budayanya, masih tetap melestarikan budayanya. Nah, dari 2019 di usia saya yang 13 tahun, kelas 2 SMP, itu saya masuk Sanggar Seni Tari JWD Entertainment. Yang kebetulan itu JWD itu pertama kali dibentuk namanya, dan dulu namanya bukan JWD gitu kan. Nah, namanya dulu tuh kayak persatuan seni yang berada di daerah Desa Jagamukti Saja Suradena. Dan kenalan saya ini, Kang Repan, dia sedang berkuliah sekarang di ISBI Bandung semester 1. Ingin mengajak anak-anak muda yang punya potensi untuk bergabung dan melestarikan budaya bersama-sama. Dari situlah kita, dari nol kita membangun nama JWD Entertainment. Tapi saya di dalamnya sebenarnya narinya itu hanya di acara-acara seperti upacara adat Mapag Panganten, terus lagi event-event pelestari budaya seperti pagelaran-pagelaran seni yang ada di wilayah Pajampangan seperti itu. Jadi tidak ke lomba saja gitu. Lomba juga ikut, cuman jarang gitu. Lebih ke apa ya, melestarikan budayanya saja gitu. Nah, singkat cerita dari situ muncullah rasa, oh seperti ini ya, seni tari itu mengajarkan banyak hal di dalamnya, perjuangan, kayak kesabaran, proses yang gak bisa langsung jadi bagus. Nari itu butuh gerak, gerak nari itu tidak asal sembarang gerak gitu, harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak berproses gitu, seperti itu. Setelah itu, singkat ceritanya sampai saat ini, mungkin setelah saya lulus SMA, saya merantau kuliah di sini. Alhamdulillah kuliahnya juga beasiswa gitu, dapat rezeki yang luar biasa. Singkat cerita, saya ngikut di acara event Indonesia Friendship Day yang ada di Toyota di daerah sini, dekat dari tempat saya gitu. Nah, awal pertamanya saya masuk ke sana. Setelah itu saya nari di sana. Sebelum nari itu ada seleksinya juga, katanya mana mau lihat, diperlihatkan dulu apakah benar bisa nari atau enggak, katanya seperti itu. Jangan asal-asalan gitu, hanya mengikuti saja seperti itu. Nah, pihak panitia saya kirim videonya. Oh iya boleh, katanya bisa ditampilkan. Saya ikut nari dan di situ saya ketemu banyak orang dari Indonesia juga, rekan-rekan saya yang menari di sana. Terus saya diajakin masuk ke namanya Sanggar Komunitas Bestari Nagoya. Nah, dari situ pertama awal saya diberitahu bahwa ada event yang sebentar lagi, katanya Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang pada tanggal 19 September 2026. Nah, katanya saya masuk Sanggar Bestari Nagoya ini agar informasinya tidak ketinggalan, seperti itu. Saya masuk dan pada bulan Agustus itu saya dikonfirmasi sama pihak Mbak Nelva, itu dari pimpinan dari Sanggar Bestari Nagoya Nusantara Jepang. Katanya tampil di acara Asian Games, katanya seperti itu. Bebas mau tampil apa, lagunya itu 5 menit dari Jaipong. Awalnya saya bingung ya, nari apa, karena selama saya di Sanggar JWD itu lebih ke berfokus kan dari nol itu saya bangun bersama-sama sama Kang Repan dari Surade Jagamukti. Itu benar-benar saya itu lebih ke jadi hubungan masyarakatnya gitu, lebih memperkenalkan ke masyarakatnya bahwa seni tari itu, kalau narinya seni tari itu apa sih, JWD itu apa sih, kalau narinya itu sangat jarang kalau sebetulnya. Jadi saya tuh kurang sih di apa ya, belajar narinya itu lebih ke banyak hubungan antar masyarakatnya, bersosialisasinya. Kalau misalnya ada anak-anak yang mau tampil yang kayak gimana, itu urusannya sama saya, seperti itu awal ceritanya. Nah, setelah saya balik lagi ke Nagoya, ke Jepang tadi, dari saya bawa lagu apa ya supaya Sanggar JWD Entertainment, terus lagi Surade Sukabumi Jawa Baratnya itu terbawa gitu. Apa ya? Ya gitu. Kira-kira. Dan kebetulan Sanggar Seni Jampang Warrior Den itu membeli lagu gitu, yang lagunya itu kan tidak boleh dipakai sembarangan gitu, dan ya Kang Haji Dera Kinaria Bandung ya, yang punya lagu Nyi Ronggeng, Nyi Bentang Ronggeng ya, Nyi Bentang Ronggeng. Kebetulan di situ disebutkan nama Jampang Warrior Dance Surade Sukabumi gitu. Nah, dari situ mungkin kalau mungkin saya nggak bawa lagu Kak, tidak membawa lagu itu, mungkin belum tentu saya bisa terkenal, karena dari Jampang Surade disebutkan dari situ publik gitu menyoroti saya gitu. Wah, ini dari Jampang nih, ini Surade nih, ini
0: suatu kebanggaan ya.
1: Iya, suatu kebanggaan bagi saya, benar-benar luar biasa. Sempet down gitu dari hari menuju acara Asian Games ini, karena 10 hari lagi, 20 hari lagi saya benar-benar koreonya baru gitu bagi saya. Karena ini lagunya juga baru gitu. Koreonya, maksudnya lagu saya baru mendengarkan gitu. Koreonya juga baru. Itu sebenarnya pengen ganti lagu, tapi gimana ya supaya tidak ganti lagunya gitu. Karena kan saya membawa nama daerah nih, meskipun nari saya masih jelek gitu. Sebenarnya kurang pede teh, jujur gitu.
0: Kata siapa jelek? Bagus atuh. Alhamdulillah. Terus teh?
1: Seperti itu. Jadi benar-benar kayak gimana ya? Sepertinya saya tidak bisa gitu. Saya sempat konfirmasi lagi ke panitia, boleh enggak lagunya diganti gitu. Itu kan lagunya udah di-store kan ke pihak yang acara Jepangnya gitu. Aduh, enggak bisa katanya. Semangat aja lah, 10 hari lagi masih ada waktu untuk latihan. Itu benar-benar panik gitu. Gimana ya? Gimana ya? Nah, singkat cerita dari situ, hamin 3 sebelum acara saya sakit. 3 hari itu kembang. Ya karena di sini kan fokusnya sekolah bukan nari gitu. Jadi sekolah, kuliah dari pagi jam 9 sampai jam 3. Lanjut saya juga harus kerja untuk arubaito part time gitu, kerja part time untuk menghidupi saya di sini gitu. Karena kan beasiswanya itu beasiswa sekolah saja, tidak beasiswa kehidupannya sendiri gitu, ditanggung oleh diri sendiri. Seperti itu teh.
0: Wow, perjuangan yang begitu tapi indah, berakhir indah gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya. Teteh itu koreografernya bikin sendiri teh Elina atau dibantu?
1: Itu disiapkan dibantu dari Sanggar
0: tari ya. Nah, inilah dengan perkembangan dunia digitalisasi, meskipun jarak jauh ya, tapi jauh. Alhamdulillah bisa membantu sekali ya teh.
1: Iya, Bang. Membantu sekali, bahkan saya setiap malam itu kan kalau di Indonesia beda 2 jam ya sama di sini. Kalau di sini misalnya saya pulang sekitar jam 9-an pulang kerja, jam 9 saya beres-beres ngerjain tugas sampai jam 12. Nah, malamnya jam 12 mungkin di sana jam 10 ya. Saya latihan nari gitu. Di sini jam 12 sampai jam 2, kadang sampai jam 3. Kalau libur pernah nyampe jam 5.
0: Walah, cenah cek batur tehnya. Eh, tadi teh Elina nanaonan cenah tengah malam. tapi alhamdulillah perjuangan juga menghasilkan sesuatu yang manis ya teh ya. Teh Elina pengen tahu nih, kalau di Jepang itu teteh sebetulnya kan tadi bukan belajar nari katanya. Apa sih yang didalami, ilmu yang didalami oleh teh Elina?
1: Ilmunya itu yang saya sedang pelajari sekarang itu bahasa Jepang. Jadi di sini sebenarnya kuliahnya itu gimana ya, bisa dibilang kuliah tapi berbeda dengan Indonesia gitu. Kalau di sini lebih ke, kalau di Indonesia diartikan itu lebih ke sekolah kejuruan bahasa Jepang untuk di tahun
0: Oke, selamat itu. Malam Wilujeng Wengi kaum dangu. Naon atuh? Bahasa Jepangna kumaha? Selamat malam. Wilujeng Wengi. Kumaha teh?
1: Kong bangwa.
0: Kong bawa.
1: Ya, kong bangwa. Kong Bangwa.
0: Kong Bangwa. Selamat malam gitu ya. Kong yeah. Kong Kong Bangwa, Kong Dangu. Di sini ada Teh Elina. Eh nya hilap. Kanggo kakak undangu hilapnya anu bade ngiring aum ngiring ngobrol sang Teh Elina tiasa didugikeun ngalangkungan wawana di 08112001540. Ya teh terus aya Mitra Satya teh kedapnya. Ya Kang Adit di Uber bisa ngasih enggak informasi katanya buat orang Indo yang ingin belajar at bekerja di Jepang, bagaimana caranya, tahapan-tahapannya seperti apa? Ti Kang Adit teh di Uber.
1: Untuk saya pribadi ya teh, mungkin sekarang di Indonesia banyak LPK-LPK gitu yang resmi juga gitu yang sudah SO, State Standing Organizer, itu kayaknya lebih aman, mungkin bisa melalui LPK. Ada juga dulu saya pernah kerja di LPK daerah Sukabumi, itu namanya LPK Miraikron Indonesia. Tapi di daerah Sukabumi juga banyak, Bandung juga LPK OHM, LPK yang besar-besar Seiko, Kajoku Japan, itu Majalengka. Sebetulnya banyak, cuman kalau untuk saya kaum mendang-mending ya teh. Kaum mendang-mending saya itu belajarnya mandiri teh. Jadi tidak pernah memang pernah masuk LPK, cuman ada sedikit something ya yang tidak bisa saya jelaskan. Pokoknya singkat ceritanya ya udah karena sama-sama aja ternyata belajarnya mandiri juga, ya udah saya belajarnya sendiri gitu. Itu lewat YouTube, terus di grup-grup WhatsApp itu saling berkenalan lah sama teman-teman, rekan-rekan gitu. Nah singkat cerita saya ada rejeki lah ya dari teman-teman, dikenalkan dengan direktur dan saya melamar beasiswanya sendiri ke sekolah ini gitu.
0: Jadi nah, untuk untuk Kang Adita tiasa ayeuna mah gampil informasi pirang di Korehan we di si embahnya. Mungkin ada beasiswa-beasiswa yang bisa diambil, bisa dimanfaatkan agar bisa belajar ke Jepang ya Teh ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Teteh, ini mungkin pengalaman tampil di Asia Games ini kali pertama, tapi memang langsung bukan heboh atau mengguncang Indonesia Jawa Barat.
1: Saya juga kaget, benar-benar viewers itu di Instagram saya 1.500.000 sekarang.
0: Wah. Wow.
1: Kalau di TikTok itu berapa ya? 8.800 sekian kalau nggak salah ya. Belum dilihat lagi.
0: Oke, okay, sehingga akhir. Sehingga akhirnya Teh Elina juga alhamdulillah bisa menemani kita nih di Perempat RRI Bandung. Ya.
1: Kita diundang ke sini luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Mungkin kalau bukan dari dukungan warga yang melihat saya, yang nge-like postingan saya, yang nge-share, nge-follow saya tidak akan bisa menjadi seperti ini.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, buat warga Sukabumi, kaum Dangu, RRI Proopat Bandung, hatur nuhun sadayana.
0: Sami-sami. Pokoknya dedel doa untuk Teh Elina, mudah-mudahan di sana lancar usahana. Nya sagala rupina nya diajarna usahana milikna sagala rupina sing lancar we. Sukses di sana. Teteh nih, selain Teteh seneng, asalnya kan tari itu hanya sekedar hobi mungkin ya Teh ya.
1: Betul.
0: Nah, dengan adanya Teteh sekarang dikenal, apakah ini akan lebih di perdalam lagi Teh seni tari ini?
1: Untuk seni tari sepertinya hanya sebagai hobi aja.
0: Hobi aja.
1: Tapi saya ingin sebenarnya saya punya keinginan yang sangat besar.
0: Nah, entah. Keinginannya itu, cita-citanya pengen apa atau Teh Elina?
1: Ingin bawa Sanggar JWD Entertainment atau sanggar-sanggar seni yang ada di Jawa Barat, khususnya Jampang Sukabumi, Sukabumi, dibawa diperkenalkan langsung di Jepang gitu. Jadi jangan saya aja sendirian itu.
0: Oke, bawa teman-temannya juga ya.
1: Teman-teman seperjuangan saya yang luar biasa gitu, yang menemani saya, karena teh membuat sanggar di Surade itu, khususnya kaum dulu waktu saya di usia 13 tahun sampai hari ini 20 tahun, itu tidak mudah perjuangannya. Banyak yang tidak sukanya, apa sih katanya sanggar-sanggar gini-gini. Di dalamnya cuma anak kecil, tidak akan sukses, tidak akan segala macam lah. Itu benar-benar banyak dikecam gitu sama orang-orang yang mungkin tidak suka gitu terhadap seni ataupun terhadap saya sendiri atau tidak tahu ya seperti apa gitu.
0: Ya, tapi alhamdulillah kan Teh Elina bisa membuktikan ya, kepada mereka-mereka yang ya, nyinyir gitu, ya, bahwa ya, kita itu bisa mampu mengharumkan
1: gitu. Mengharumkan nama Surade. Dan apalagi ketika bikin sanggar itu kan apa namanya, membuat surat izin sanggarnya itu SK, sertifikat sanggarnya itu luar biasa sekali di usia saya SMA gitu. Lumayan jauh juga kan dari Surade itu, sangat lembur pisan ya teh. Aku jalan liku-liku. Itu Pelabuhan Ratu benar-benar penuh dengan perjuangan gitu. Luar biasa. Dan banyak hal yang saya hadapi sebenarnya di JWD itu. Dari kecaman-kecaman orang yang mungkin sudah pro dia sesepuh di seni mungkin. Mungkin gitu. Mereka banyak bilang, apa sih anak muda bisa gini, apa sih kamu anak kecil katanya bisa seperti ini, kamu gak bakalan jadi apa-apa seperti itu. Itu hal itu kemarin ketika saya tampilkan di Jepang, bahwa ada nama JWD Entertainment Surade Sukabumi menjadi hal selamat ya atas pencapaiannya seperti itu. Itu hal yang paling menyentuh bagi saya karena luar biasa gitu ketika orang yang terus-terusan menghina lah,
0: menyepelekan ya,
1: menyepelekan betul bahwa gak akan sukses lah anak kecil tanpa bimbingan orang tua katanya, gak akan sejauh ini. Tapi saya bisa membuktikan bahwa JWD itu bukan sanggar yang biasa aja, bukan sanggar yang kaleng-kaleng seperti itu.
0: Iya, apapun proses ya Teh Elina ya.
1: Apapun ya, berharap Teh untuk sanggar-sanggar yang ada di Jawa Barat, Surade khususnya Sukabumi, itu sama orang tua, orang tuanya lebih didukung lagi, lebih diapresiasi lagi. Kecil besarnya perjuangan mereka, tolong apresiasi, tolong bantu. Tidak ada yang tahu nasib mana yang akan merubah gitu. Saya juga tidak tahu bisa tampil di sini dan bisa rame ternyata gitu, dikenal banyak orang. Bener-bener kaget ketika saya posting tuh teh, kayak kayaknya nggak bakal rame deh gitu. Seperti itu teh. Jadi pesan saya buat warga Jampang, Surade Sukabumi khususnya, kalau misalnya masih ada anak muda, anak mungkin ada di sanggar saya masih ada dari TK, PAUD, SD, SMP itu yang suka hobi nari, ayo dukung terus gitu, jangan sepelekan mereka. Jangan buat mereka down lah gitu. Selagi mereka keinginannya positif seperti itu sih Teh.
0: Iya. Teh Elina, ini masih penasaran ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Tapi kita jeda sesaat ya. Dan untuk Anda juga ya, para pendengar Kaum Dangu, nanti yang mau ikut gabung tadi udah kerunang krining, bisa boleh nanti setelah lagu yang berikut ini disampaikan melalui telepon 7218075 dan bisa melalui WA kami di 0811-2001-540. Jangan kemana-mana, tetap di Kongres Ngawangkung Teberes-beres Sang Teh Elina.

0: Masih di Sarengan di Proopat RRI Bandung, Kaum Dangu dina obrolan kongres ngawangkong teu beres-beres. Sareng sim kuring pun anu mugia aya oge Teh Siti Dalva Elina. Teh Elina, ti mana? Ti Jampang, Japan. Eh, Japan Jampang. Teh Elina masih kene teh nyarengan?
1: Halo,
0: saya
1: iya masuk
0: teh. Eh, Kaum Dangu mangga sok mumpung aya kene waktu sekedap deui bilih bade ngiring ngawangkong sareng Teh Elina dugikeun di 7218075 oge tiasa di 08112001540. Teh Elina, ada satu penasaran nih yang akan Teh anu tanyain nih. Ya. Iya. Teteh kan mau pergi ke sana mungkin ya harus apa ya ngabulirkeun tekad gitu cek urang Sunda emahnya. Kudu ngayakinkeun diri tah. Tapi nya sate acan Teh anu naros ieu tos anu telepon janten Teh anu wios ngelehan ya. Urang tampi heula teleponna. Ya. Eheun. Halo assalamualaikum. Eh, mohon sok tiasa dicobian deui anu nembena telepon 7218075. Mumpung aya waktu Teh Elina siap kanggo nampi patarosan sareng saha di mana? Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kasepuhan ning.
2: Neng Elina teu gampang surade.
0: Neng Teh, ya. Teh Elina, eta abah, ya teh abah, abah janggot.
2: Neng Elina ti Jampang Surade.
1: Kulan.
2: Neng Elina ti Jampang Surade.
1: Teh suarana.
0: Oh, kia cina Teh Elina, Teh Elina teh ti Jampang Surade, cina.
1: Laras,
0: ti Mohon.
2: Gaduh-dua kalau neng Elinanya.
1: Jampang.
2: Gaduh-gaduh dua kalau Neng Elina langgungan di Tiniran.
0: So
2: Katan tigi tibiana Katipahat pabikina Pamugi Neng Elina sing sehat seurizkina.
0: Amin.
2: Sing betah, sing sukses di Jepang nanya.
1: Kulan
0: ke kuping Teh Elina.
1: Kuping,
0: oh henteu kirang
2: kuping belinya atau sia geuning anonya.
0: Dedel doa we nyabahnya.
2: Apa pala mah ba dugi kene ku neng anu dedel doa gitu nya.
0: Mohon-mohon mangga mangga.
2: Hatur nuhun neng anu.
0: Mangga sami-sami ba.
2: Apa gereus bangga neng anu.
0: Nuhun nuhun nuhun.
2: Mangga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Elina nembe abah janggot. Dedel doa cenah mugia Teh Elina di ditu sing betah sing sehat sagera rupina mudah-mudahan sukses sareng teh.
1: Amin hatur nuhun.
0: Nembe
1: di mana?
0: Nembe abah janggot teh di Soreang teh.
1: Oh di Soreang.
0: Nuhun. Anjeunna kasepuhan osok adamelan si sindiran nembe teh ngintun si sindiran Kang Teh Elina eta teh nembe teh. Mohon. Kirang iya pangintennya katampinanya tesawios. Iya. Teh Elina, ini mungkin ada perlu proses adaptasi ya ketika Teh Elina harus meninggalkan kampung halaman untuk menimba ilmu di naon teh di Japan. Gitu yeah. Panginten ya. Mungkin ini bagaimana yeah. ada yang Teh Elina rasakan?
1: Ada tentunya sangat berat ketika mau meninggalkan keluarga, apalagi rekan-rekan JWD juga gitu. Karena saya tahu gitu perjuangan mereka bisa berdiri sampai sejauh ini, sanggarnya sekarang dikenal juga sama banyak orang gitu. Itu luar biasa dan sebenarnya ingin tidak ingin tapi harus gitu karena. Tidak mungkin saya stay di zona nyaman gitu, hanya di situ-situ saja. Saya juga harus maju ke depannya, tidak untuk masa depan saya tentunya. Dan Jepang ini adalah salah satu negara impian saya karena saya suka sama sakura dan budayanya itu ada namanya itu hanabi.
0: Non hanabi teh. Dan,
1: ya, hanabi teh kembang api. Jadi pami di dieu mah aya pami
0: tahun baruan.
1: Musim panas, sanes tahun baru,
0: oh,
1: musim panas. dia masuk ayah festival Hanabi gitu. Janten ningali Hanabi nate bener-bener endah araragung gitu, menghiasi langit malam luar biasa lah gitu. Dan bunga sakura yang mekar tanpa daun seperti itu tuh.
0: Iya, setahun sekali di musim panas ya.
1: Iya,
0: Itu teh di bulan apa, Teteh?
1: Untuk Hanabi itu di bulan 7, kemarin bulan sampai bulan 10.
0: Oh, lama oke ya.
1: Iya, itu tapi tidak setiap hari teh ada, paling ada seminggu sekali seperti itu. Seminggu sekali berbeda-beda daerah seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Hanabi itu.
0: Hanabi.
1: Untuk sakura bulan 3 bulan Maret sama bulan April, satu bulan adanya.
0: Teteh, target Teteh itu beres menimba ilmu di Jepang ini tahun berapa, Teh?
1: Diperkirakan kalau kontraknya itu 8 tahun, Teh.
0: Duh, 8 tahun menimba lamikene. Jadi Teteh aina teh tahun kahiji.
1: Tahun kahiji.
0: Allah
1: dina dinten ieu teh ngepas pisan genep bulan, genep sasih. Ngepas pisan.
0: Keren. Baru menginjak 6 bulan tapi sudah bisa mengukir nama Elina. Nama Siti Dalva Elina, pokoknya nama saha anu teu apaleun sok bray we, pokoknya namanya. Mudah-mudahan ini baru 6 bulan, apalagi ini hampir mencapai 7 sampai 8 tahun. Mudah-mudahan Teteh, nama Teteh menjadi besar ya, bukan hanya membesarkan Jampang Surade Sukabumi dan JWDen Entertain ya Teh ya. JWDen salah nyebutna teh. Jweden ya.
1: Jampang Warrior Den, namanya itu.
0: Oh, itu Jampang Warrior Den. Ya, mudah-mudahan juga bisa nanti insyaallah banyak sanggar-sanggar lain yang bisa meneruskan perjuangan Teh Elina ya.
1: Amin.
0: Iya. Sejauh ini Teteh di sana aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, Teh?
1: Kalau ditanya nyaman, nyaman, cuman satu
0: pengen naon.
1: Rindu rumah, rindu teman-teman, rindu keluarga, rindu suasana desa, suasana kampung saya Sumur Tilu itu kelihat gitu, setiap jalan yang saya lewati itu terbayang terus gitu, pengen
0: kangen-kangen.
1: Pulang.
0: Tapi emang rencana Teteh bisa pulang dulu, cuti dulu di bulan apa, di tahun apa, Lebaran bisa pulang dulu enggak?
1: Untuk Lebaran mungkin setelah Lebaran, karena jadwalnya di sini tuh pas Lebaran itu di sini ujian gitu.
0: Jadi tetiasa uih Lebaran, tapi nggak apa-apa. Insya Allah mungkin ya orang tua juga bisa mengerti, dan ya Teteh Teteh nawe wayahna sing sabar. Perjuangan untuk menjadi seorang yang sukses memang tidak mudah ya Teh ya.
1: Iya betul, soalnya kan di sini juga sebenarnya bisa kayak pulang, kalau libur sebenarnya bisa pulang kapan aja, kalau ada uangnya bisa balik lagi ke sini seperti itu.
0: Oh iya, pokoknya didoakan weh, sing mudahkan rezekinya biar bisa ilmunya bisa diserap dengan baik, bisa pulang oge menemui si mama si bapak. Teman-temannya juga kangen-kangenan. Ya, Teh Elina, ya ngobrol ngawangkong emang teu beres-beresnya, tapi ningali waktu sih kedah urang da teu beres oke kedah dibereskeun atuh gitu. Ya Teh Elina, mungkin tadi ada pesan yang disampaikan kepada para orang tua mungkin ya. Kalau Teteh untuk anak-anak mudanya nih di Jampang, di Jawa Barat, di Indonesia, kumaha teh ada pesan enggak?
1: Untuk anak muda Indonesia, Jawa Barat, Jampang Surade juga khususnya, terus lestarikan budaya gitu. Jangan malu memperkenalkan budaya kita keluar, karena ini salah satu ciri khas kita dari Indonesia itu, yang terkenal keluarnya itu tidak hanya tentang olahraga saja, mungkin budaya itu lebih dikenal lagi gitu ke masyarakat luas, khususnya di Jaipong ya. Kalau saya sukanya Jaipong gitu. Kalau Jaipong sebenarnya kan banyak hal-hal lain, ada silat juga, ada yang lain-lain. Jangan kita harus mengikuti zaman gitu. Jangan malu, apa sih katanya kan suka banyak bilang, apa sih nari-nari kayak kampungan gitu. Jangan malu, bukan kampungan, ini justru prestasi yang membawa apa ya? Kalau saya itu lebih ke salah satu prestasi yang bersama-sama berjalan di negeri Jepang, melewati gimana ya? Jadi prestasi ini saya jadikan juga ajang untuk kayak hal yang menemani saya di saat saya rindu kampung halaman, saya bisa menari tentang mengenalkan Jaipong tuh apa sih ke orang luar negeri. Jadi apa ya, berasa di sini tuh tidak di Jepang gitu, berasa di Indonesia juga gitu. Kalau ada wadah untuk wadah untuk
0: menghidupkan,
1: kita bisa hidupkan seni tari gitu, khususnya di seni tari dan seni-seni yang lainnya.
0: Jadi intinya gitu, ingin menghidupkan atau menciptakan suasana anggar we asa di Jampangnya, asa di Sunda, asa di Jawa Barat itu ya intinya ya. Ya, buah nanti di sana Teh Elina bikin sanggar tari Jaipong Elina Dance. Anu nari nanti barudak anu ieu hungkul, barudak Jepang lalucu. Sugan kan tidak ada yang tahu ya. Heeh kan?
1: Iya, betul. Jadi jam Jepang Warrior Dance.
0: Sugan mah. Teh Elina hatur nuhun ya, terima kasih nih waktunya. Iya, pengen nama panjang pada orang teh hampir sejam.
1: Iya, teteh hatur nuhun. Apunten dina bahasana kirang panginten.
0: Teu sawios ngartos anak muda zaman ayeuna mah dengan senengnya dengan kesenian Sunda oge tos atoh teh anu mah. Iya, hatur nuhun. Oke, teteh terus berjuang meraih suksesnya, sehat terus biar bisa tos puguh membanggakan ku Jaipongannya ayeuna untuk kedepannya. Pokoknya teteh, nama teteh semoga semakin besar lah nya, bisa meraih rekan-rekan semuanya, bisa menambah semangat motivasi untuk rekan-rekan semua untuk lebih cinta kepada seni Sunda. Teh Elina hatur nuhun, ulah kapok upami hiji waktu di ulem deui nya Teh Elina, ya rencangan teh anu misana teh di RRI Bandung.
1: Siap teteh.
0: Oke. Pasti. Mohon. Hatur nuhun. Assalamualaikum Teh Elina.
1: Iya, waalaikumsalam teh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kanggo kakaum dangu sadayana nembe obrolan kongres di Pro Opat RRI Bandung di saranganku Teh Siti Dafa Elina. Teh Elina inyana salah sawio seniwati nu masih kene nonoman nyuprih ilmu di negeri Jepang. Pan, mohon mudah-mudahan ieu tiasa nginspirasi para nonoman-nonoman sadayana oke kaum dangu anu bade diajar di negeri sanes Jepang wae di luar, tapi langkung mayunkeun kesenian Sunda, ngenalkeun kesenian urang Sunda. Insyaallah pangintennya supados tiasa dikenal di mancanagara. Teh Elina sing sehat teras, pokoknya mah sukses, hatur nuhun pisan. Untuk Anda juga kaum dangu, terima kasih atas kebersamaan Anda, hatur nuhun. Parantos satiasa tu di AM 540 kHz. Simkuring pun anu mugia undur pamit. Jaga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, 1000 para pelaku UMKM Kota Bandung baris menang pendampingan sertifikasi halal. Tatangkalan di Kota Bandung baris dipiara tu dirawat selila usum halodo. Wartos salengkepna dibaca kusim kuring anu mugia. Pemerintah Kota Bandung gawe rejeng pemerintah provinsi katut para pengusaha nguatan pangrojongna bikin para pelaku UMKM ngaliwatan program pendampingan sertifikasi halal. Gawe barang eta ditujukan bikin seetikna 1000 wira usaha. Utamana para pelaku UMKM anu aya di Kota Bandung menang sertifikat halal produk atawa jasa anu ditawarkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nalika mendalkan gerakan pendampingan pengurus sertifikasi halal di De Botanika Kota Bandung netelakan digambang genana dina proses sertifikasi eta dipiharap bisa mere ajen anu leuwih karena produk oge jasa anu dihasilkan ku para pelaku UMKM di Kota Bandung. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atawa DPKP Kota Bandung mateahkeun kegiatan pikeun ngarawat tur miara tatangkalan jeung tutuwuhan salila halodo panjang. Salah sahijina nyaeta nyebor tatangkalan ku cara inten. Sangkan tatangkalan tetep kajaga tur teu jaradi kagaringan. Kepala Bidang Pertahanan dan Dekorasi Kota Bandung Nana Kurniawan netelakeun miara tur ngarawat tutuwuhan eta diluyukeun jeung kabutuhan DPKP sorangan ngabogaan tim khusus pikeun miara tatangkalan.

Wilu jengongi kaum daun di mana wae ayana. Masih kene di sarengan di program Opat Suara Suara Budaya Bandung. AM 540 kHz jadi naungi ieu kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda petingan dina hariring peuting. Nembe lagu ti suantana Kang Dul sumbang aya si Duye. Kunaon atuh si Duye teh? Ahan. Kaum dangu mudah-mudahan lagu-lagu anu kasanggakeun tiasa katampi kalayan kabingahan jarengan reureuh palayna kaum dangu dinaungi ayeuna anu masih keneh nyileuk, masih keneh bolotot beuntanya. Mangga kaum dangu dina hariring peuting ti Proopat RRI Bandung disarengan lagu-lagu

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Komdang masih ini di sarangan di Propater RRI Bandung. Dina lagu-lagu pop Sunda petingan masih kene panjang waktosna. Hen mangga di haturanan anu masih kene nyilek, masih kene manco. Nu bari ngiringa dedel mangga dugikeun tiasa ngalangkuan via telepon 721-8075. Tiasa oge ngalangkuan di 08-200-504-0. Komdangu lagu-lagu anu kahaturkeun tah dina wengi ayeuna naon wae urang tampil teleponnya sareng saha di mana ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng wengi abah, masih melotot abah.
1: Wilujeng wengi deui neng anu masih kene melotot abah.
0: Alhamdulillah.
1: Kewe monok mata buh dua nih.
0: Asik, mana unggal ungi bah nyarengannya.
1: Tajam. Buka tabuh tilu. Kera salat nanya, aduh. Tadi minga nguping eta urang suka buminya.
0: Tuhun.
1: Neng, aduh.
0: Neng Elina.
1: Neng Elina.
0: Nonoman.
1: Mohon. Ayo putra neng Ros ya pada ke luar negeri atas angkat.
0: Atos.
1: Atos. Sami di Jepangnya, di mana di Australia, di mana?
0: Cina pamit telepat mah.
1: Oh di Cina nya, mau di Singapur. Numikannya di tuna teneng.
0: Amin.
1: Aduh, muni abah terusnya. Subhanallah Gusti. Mugiwe urang Indonesia ke di luar negeri nasing maraju. Aduh, muni sedih bunga neng.
0: Sedihna kunaon abah.
1: Ya, tu sedihnya mana yang etawa, tapi serang keluarganya, ni serang keluarganya terlebih gitu.
0: Tangtos.
1: Hari bunga na, alhamdulillah, kenyang beak siswa ti pamarentahnya, tapi sekolah, kene sekolah terlebih kita gitu. Ada nguping, punya usaha, sana kau sadi dinten barang tuang pengintanya. Aduh, gila, sing sehat, nih. Sing sering diteleponan, neng.
0: Menawi nuju nyalasenya banyak.
1: Nah, abah pada mancoa itu, neng. Sana seserian mancok ke propat, neng.
0: Hatur mau.
1: Malam iya, anu, acara iya, anu, gitunya. Menawi tak gitu, mata wis manco.
0: Tapi mau nyungker lagunya.
1: Ah, terangkuk, neng, lagu namanya. Terangkung lengan mah nyumpet isin.
0: Oh, nyumput bah isin bah nyumput.
1: Terangkung lengan lagu kalah apa pokoknya mah. Gitu. Atuh pamit aya mah hoyong kawin atuh.
0: Hoyong kawin. Waya kieu hoyong kawin ari abah.
1: Hoyong kawin. Bulan guling sorangan neng.
0: Kalunya kalunya. Tong hoyong kawin atuh bah.
1: Ai sahur neng itu mah neng Nia, terus saya bahasin atas kepala sakit cuma cicing lah cina, diurus ku anak jengkul itu, nggak ada guling sorangan tuh dari, tapi alhamdulillah nengnya, tapi ayah rawasna ayah terawasna,
0: ayah
1: rawasna, alhamdulillah urang teh tiasa impak sok aku nengnya, itu ayah kaya nyuhunkeun acis mapan ayah gaduh. Kula warga mah kedah dipasihkeun ka kula warganya.
0: Tah eta.
1: Tah kitu neng ah. Ayeuna mah tumamprak we kana takdir ti Gusti neng nya. Mun kitu tamina mah tiasa hiburan di proopat abah mah teh.
0: Tah eta. Alhamdulillah.
1: Ah, mun uy di kana lagu ah lagu na mah kuman neng mah nyebut.
0: Orang sanggakeun we ka cuncunnya margi tos dipeting ya teh alhamdulillah mudah-mudahan raraos ieu.
1: Gitu. Mugi neng ku abah didoakeun sing sehat walafiat dipanjangkeun yuswana diseueurkeun rezekina.
0: Amin, Bang.
1: Ditebihkeun tina musibahnya kula warga saroleh salehah. Ah kitu we doa ti abah mah nya.
0: Nuhun, Bang.
1: Mugi engkeun sunah sing salamet di jalana. Sing sehat dugi ka buminya mohon gitu. Hatur nuhun, Neng.
0: Sami-sami, Bang.
1: Abah moal kali pareuman aing Neng masih cenah ieu mah.
0: Ula.
1: Mancok duit kata bu dolar. Mangga dikat pada kopi neng.
0: Mual lah.
1: Ya kopi ya kopi Bali.
0: Kopi Bali.
1: Aduh alhamdulillah neng. Mangga neng.
0: Iya bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan Bah Janggot Ki Haji Ade Abah Sadu entoleh Satya Nyarengan. Sehat teras bahnya supados sim kuring aya rencang. Masih kene di sarengan guruntuyan lagu-lagu pop Sunda Petingan ti Propat RRI Bandung dina hariring Ungi Ayeuna.

0: iya.
1: Si Neng mapan BBM naik.
0: Ah, kan mana gini lu? Enggak sebagai dua ame Adil.
1: Ih, gelis-gelis pin. Sebab itu sorangan nyupiran.
0: Ada aja. Kasian deh lah.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Aljubrator Indonesia latazalu maujuda.
2: Di sini adalah Aceh.
1: Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya, korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

bisa dihindari, mengingat Indonesia termasuk negara yang rawan akan gempa. Untuk itu, mempelajari dan mewaspadai ciri-ciri yang biasanya terjadi sebelum gempa. Lihat ke langit, kalau di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado, seperti pohon, atau seperti batang, bentuknya berdiri, itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Coba diuji medan elektromagnetis di dalam rumah. Cek siaran TV, apakah ada suara yang tidak sesuai? Jika terdapat mesin fax, cek apakah lampunya blinking biarpun lagi tidak transmit data. Coba minta orang lain mengirim fax. Cek apakah teks yang diterima berantakan atau tidak. Coba matikan aliran listrik. Cek apakah lampu neon tetap menyala redup atau remang-remang biarpun tidak ada arus listrik. Perhatikan hewan-hewan. Cek apakah hewan-hewan seperti menghilang, lari, atau bertingkah laku aneh dan gelisah. Insting hewan biasanya tajam, dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Air tanah. Lihat juga apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut tidak seperti biasanya. Jika tanda-tanda ini ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segera bersiap-siap untuk evakuasi. Empat tanda

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Tika Rustika dina jejer carios di Cugenang Mangih Bentang. Sobat budaya, lebah asup kaci anyur dumadakan hate kuring teh asalong kewang. Aya lelembutan anu tinggalin, aya rasa kapanasaran, rek diilikan lebah mana-mana, pikir teh teu salah gitu. Ieu wewengkon nu disebut Cugenang teh, dak kaciri aya jalan meulit, nikung mites pisan palbah pangliwatan pakubonan enteh nu mayak pak, di lebakeunana aya pasawahan. Sobat budaya, kumaha carita salengkepna? Sim kuring Magus Aki, Wilujeng Ngabandungan, dugi ka Rengsen.

Wabah atau penyakit menular sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah. Apakah itu pes, lepra, maupun penyakit menular lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah metode karantina yang diperintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah. Sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan.

beuting di RRI Bandung. Gerentes ngawisik diri, teuleum dina alam pikir, mangsa simpe, wanci beuting.

Kulidakna lambak jaman nyairan tanaga pikir kuri mendat jengalimpudan pangawasan nugis meh penggas kuri cicing dina alam pikir nuka bulan kurupa-rupa pikir hese ojah hese lepas hese hese ngumpulanana tapi kuring tetap kudu lempang lempang marengan lambak jaman anu motah bari mikir tetap nyaring jauh tina lengiteun pikir.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 30 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi rong saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi. Komdangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kami bisa menyapa Anda melalui frekuensi AM 540 kHz dan menemani di awal perjumpaan kita akan hadirkan Cahaya Pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini dengan tema makna dan hikmah hujan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga yang tak kalah penting yaitu nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bangun dari tidur kita, menghirup udara yang segar, dan juga melaksanakan ibadah sholat subuh dan juga dilanjutkan dengan kajian pagi yang insya Allah penuh berkah ini, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam, kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para pengikutnya semua, hingga sampai juga kepada kita yang mudah-mudahan kita juga mendapatkan salawat dan salam itu, kesejahteraan itu, keamanan itu, keselamatan itu, hingga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum dengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di tempat tinggal kita saat ini, frekuensi hujan yang turun itu sangat tinggi. Di saat daerah kita kering, kemarau, ya, kita sangat mengharapkan hujan turun dan memberikan anugerah, ya Allah memberikan anugerah kepada kita, sehingga kebutuhan kita terhadap air itu bisa tercukupi. Ya, di saat musim kemarau, kebanyakan dari kita itu sulit akan air gitu ya. Bahkan ada yang harus menggali lagi sumurnya gitu. Bahkan yang bertani itu bisa jadi gagal panen karena tidak ada hujan. Tetapi di saat hujan terus mengguyur kita, frekuensinya sangat tinggi itu, kita juga kadang mengeluh karena berbagai bencana terjadi. Ya terutama di kota besar gitu ya. Baru hujan sedikit gitu kalau ya deras gitu kan. Jalanan juga akan banjir gitu ya. Genangan-genangan terjadi di mana-mana. Dan itu membuat kita juga mengeluh. Ya. Fenomena alam ini, yakni hujan, perlu kita pahami, kita renungi sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun yang terjadi di alam semesta ini itu tiada lain atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, baik yang menimpa kita, kejadian yang ada di sekitar kita, sebagai seorang yang beriman, yang beragama Islam, kita harus segera sadar bahwa itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi hujan, kemudian banjir bandang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, longsor juga ya terjadi di dekat wilayah kita. Jangan hanya kita memandangi itu dari kacamata ilmiah saja. Jangan kita melihat itu hanya sebagai fenomena alam biasa ataupun hanya kejadian yang alamiah gitu. Karena dalam keyakinan agama kita, setiap bencana, setiap anugerah, setiap baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk, itu terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah harus menyadari tadi ya, memahami fenomena-fenomena itu dan mengaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta setelah kita maknai apa sebetulnya fenomena ini, kita harus pandai untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada, termasuk dalam hal hujan ini. Kita tidak cukup hanya menganggap ini adalah fenomena alam biasa, ya hujan, oh ada bencana, oh ada banjir, oh ada longsor, atau hanya meneliti dari segi ilmiahnya saja, dari segi ilmu alamnya saja. Tapi kita juga harus bisa mengaitkan hal tersebut dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap peristiwa itu tiada lain adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap fenomena yang terjadi, bahkan hujan turun yang biasa saja yang tidak mengakibatkan apa dari bencana misalkan, itu harus bisa menambah keimanan kita dan semakin menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatur semua apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan di alam semesta yang sebegitu luas. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 2 beriman berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, mereka gemetar hati. Dan jika dibacakan ayat-ayat ataupun dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu ayat yang berupa ayat Al-Quran, ayat Qauliyah, itu lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran ketika dibacakan kepada dia, ataupun tanda-tanda berupa berbagai fenomena yang ada di alam semesta, itu juga termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika mereka bersentuhan dengan tanda-tanda itu, zadatuhum iman, bertambahlah, semakin kuatlah imannya itu. Wa ala rabbihim yatawakkal, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka itu kemudian bertawakal setelah menyadari berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menyikapi fenomena hujan tadi dan bagaimana kita memaknainya? Dalam Islam tadi sudah disebutkan oleh Kang Beni, hujan dimaknai sebagai rahmat yang Allah turunkan kepada seluruh makhluk di bumi. Bukan hanya manusia saja. Kita mungkin bisa paham bahwa hujan itu sangat dibutuhkan oleh petani untuk mengairi tanamannya sehingga tumbuh subur lalu bisa dipanen. Tetapi makhluk-makhluk lain pun membutuhkan itu. Sehingga kemudian setiap makhluk bisa melanjutkan hidupnya sebagaimana mestinya. Karena itu air hujan juga merupakan sumber kehidupan bagi kita manusia, bagi binatang, bagi tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bahkan tanpa hujan bumi akan kering, kerontang. Tanaman tidak tumbuh, ya, seperti di daerah-daerah gurun itu tidak ada curah hujan sehingga ya seperti itu tempat. Ya, tidak akan ada kehidupan yang muncul di sana. Oleh karena itu turunnya hujan harus kita maknai sebagai nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harus kita syukur. Kemudian terkait bagaimana nanti setelah hujannya itu genangan terjadi, banjir terjadi, longsor terjadi, itu harus kita antisipasi dengan apa? Dengan menormalkan kembali alam yang ada di sekitar. Kalau hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan alamiahnya hujan itu harus diserap oleh tanah dan kemudian mengairi ataupun mengisi rongga-rongga yang ada di akar pohon. Nah, itulah yang harus kita normalkan. Karena genangan kan terjadi, banjir terjadi itu karena banyak tanah-tanah yang ada di sekitar kita itu mulai ditutupi oleh beton-beton, dan itu harusnya kita bisa antisipasi dengan berbagai cara yang mungkin sekarang sudah banyak ada, ya, bisa dengan biopori ataupun dengan membuat drainase yang baik, itu bisa tetap membuat air hujan itu kembali mengalir ke dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Dialah yang menurunkan air dari langit sebagai rahmat dan sebagai sumber kehidupan yang tadi dijelaskan. Yaitu firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa karena lama sekali tidak turun hujan. Dan dia pula Allah yang menyebarkan rahmat-Nya. Dialah Allah Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Dalam penafsiran ayat ini, Imam Al-Baghawi menyebutkan wahuwa alladhi yunazzilul ghaith. Kata al-ghaith itu maknanya, kata Imam Al-Baghawi, yaitu al-matar, hujan. Kata hujan telah lama, bahkan telah berabad-abad yang lalu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Telah dimaknai, jadi merupakan sesuatu yang diajarkan kepada kita sebagai muslim untuk bisa memaknai itu. Sebagai apa? Sebagai bahwa hujan itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di ma qanatu, setelah mereka, ya ini adalah cerita di masa Nabi di Mekah dulu. Orang-orang kafir Quraisy itu telah lama tidak diberikan anugerah hujan gitu ya. Mim ba'di ma ya'isan nasu minhu, bahkan habasallahu al-matar an ahli Makkah sab'a sinin. Jadi ceritanya dulu Allah dengan sengaja menahan hujan itu di kepada ahli Mekah saat itu sampai 7 tahun lamanya tidak ada hujan. Hatta qala, itu sampai mereka itu putus asa dengan keadaan tersebut. Sudah sulit mendapatkan air, tidak bisa menanam tanaman karena tidak akan tumbuh gitu. Tetapi setelah itu, thumma anzalallahu al-matar fa dzakarahumullahu ni'mat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dan Allah mengingatkan kepada ahli Mekah bahwa yang menurunkan hujan saat itu, saat terjadi paceklik panjang itu, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa ketika Allah telah memberikan anugerah itu, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu? Sedangkan Allah telah menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Wah, ini sudah tidak mungkin lagi. Tapi ternyata Allah yang syurur rahmatah, menyebarkan rahmatnya, menurunkan hujan setelah lama mereka berputus asa. Tetapi mereka tidak mau memaknai dan mengambil hikmah dari hujan tersebut sebagai sesuatu anugerah, suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum dengar rahimakumullah, kita juga mesti memaknai bahwa hujan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Bahkan hujan dan rezeki yang diberikan di dunia ini Allah bagi secara rata. Semua makhluk, semua manusia itu mendapatkan rezekinya. Itu adalah sifat rahman-Nya Allah Maha Pengasih. Allah tidak memilah apakah si ini adalah seorang yang beriman atau tidak beriman, muslim atau kafir. Semua diberi rezeki oleh Allah. Semua dilimpahkan hujan oleh Allah. Allah tidak memilah memilih apakah orang ini sehari-harinya menjalankan sholat ataupun tidak, beribadah kepadanya atau tidak. Tapi Allah memberikan secara merata kepada semuanya. Karena itulah Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman. Bahkan terkadang rezeki itu Allah berikan kepada orang yang kafir itu ketika ia berusaha dengan keras, ya tetap akan diberikan rezeki oleh Allah, bahkan bisa jadi lebih melimpah dari orang yang beriman. Itu tanda Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkaitan dengan hikmah dari turunnya hujan, kita sudah populer ya, hikmah tersebut sudah banyak diketahui oleh kita semua, bahwa tadi ketika hujan turun yang merupakan rahmat dan karunia dari Allah, di dalam hujan itu ada waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat hujan termasuk waktu yang Allah akan mendengar doa kita dan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika melihat hujan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma sayyiban nafi." Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat, nafi'an, yang memberikan manfaat kepada kita. Ya, ketika kita memohon manfaat dari hujan, berarti kita pun di sisi yang lain memohon rahmatullah. Makna hujan itu adalah rahmat yang begitu besar bagi kita, dan salah satu hikmahnya adalah hujan bisa lebih menyadarkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita lebih dekat dengannya, dan tentunya kita bisa mendapatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab.

Anas radhiyallahu an berkata bahwa ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, apabila seorang di antara kami bertemu saudara atau temannya, apakah ia menundukkan seperti ruku badannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memeluk dan menciumnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memegang tangan saudaranya dan menjabatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada kajian kali ini yakni tentang makna dan hikmah hujan. Jadi sudah dipaparkan, sudah begitu jelas firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kita simpulkan bahwa sebagai seorang mukmin kita patut memaknai hujan sebagai anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin akhir-akhir ini ketika terjadi hujan, frekuensi hujan sangat tinggi, banyak terjadi bencana, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar, tetapi hal tersebut jangan sampai mengubah keyakinan kita bahwa hujan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kehidupan yang ada di bumi ini bisa terus berlanjut, salah satunya melalui hujan yang diturunkan oleh Allah tersebut. Kemudian kita pun patut memaknai bahwa hujan merupakan tanda kebesaran Allah, yang ketika kita mengalami ataupun melihat hujan turun, hati kita harus segera kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ketika bencana terjadi pun, kita harus segera memohon ampun kepada Allah, karena itu bisa terjadi, bisa jadi karena hujan yang merupakan anugerah dari Allah itu kita tidak salurkan ataupun sesuatu yang menampungnya, yaitu tanah dan juga akar pepohonan, sudah kita halangi gitu ya untuk mendapatkan air hujan tersebut sehingga terjadi bencana. Jadi apapun fenomena yang ada di sekitar kita, marilah kita tetap menyadari bahwa itu adalah atas kehendak dan takdir ya, dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya pasti ada penyebabnya, dan itu harus menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita, dan semakin kita beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya kita maknai sebagai fenomena alam biasa. Kemudian yang kedua, hikmah dari hujan sudah begitu jelas diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika turun hujan, itu merupakan waktu mustajab kita berdoa kepada Allah SWT. Maka kita diajarkan untuk mengucapkan doa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah pada kami hujan tersebut, itu menjadi manfaat nafi'an. Dan ketika kita berdoa seperti itu, memohon manfaat dari hujan, secara tidak langsung kita pun berlindung dari kemadharatan atau hal-hal buruk yang berakibat dari hujan itu. Dan insyaallah sebagaimana tadi dijelaskan oleh baginda Nabi bahwa di waktu hujan itu merupakan waktu diijabahnya. Dan kita pun diperbolehkan untuk berdoa apapun yang kita inginkan yang baik-baik saat turun hujan. Dan itu menjadi waktu yang baik untuk kita berdoa dan akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir yang perlu kita pahami dan selalu ingat juga, kita patut mengambil berbagai hikmah, hikmah-hikmah dari berbagai fenomena yang terjadi, termasuk akhir-akhir ini banyak terjadi bencana yang diakibatkan oleh air hujan. Itu pun kita patut mengambil hikmahnya dan bisa mengembalikan alam ini sebagaimana naturalnya gitu, sebagaimana alamiahnya, sehingga kita dapat terjauh dari bencana-bencana yang terjadi akibat fenomena alam, salah satunya akibat dari hujan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memaknai berbagai fenomena yang ada dan menjadikan itu sebagai tanda kebesaran yang kita sadari, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mudah-mudahan juga bisa mengambil hikmah dari berbagai kejadian yang ada di sekitar kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin sayang kepada kita, semakin memberikan rahmat dan kasih sayangnya, kita pun semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Gempa! Gempa!
2: Seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.
3: Iya, Bu. Bapak juga dengar. Lampu juga bergoyang, Bu.
2: Benar, Pak. Ini gempa, Pak. Ada lini.
4: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah. Lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.

0: Indonesia negaraku.
1: Pancasila dasar negaraku.
0: Garuda lambang negaraku.
2: Undang-Undang Dasar 45, landasan hukum negaraku.
3: Salam Pancasila.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Pancasila adalah falsafah bangsaku. Dia adalah pedoman hidup bagi segenap warga. Digali dari nilai-nilai luhur persada Nusantara. Dia adalah hasil fikir para pendiri bangsa. Tak akan goyah dengan terpaan. Tak akan ambruk dengan hempasan. Karena dia adalah jiwa dan raga. Karena dia adalah nafas dan nyawa. Saktilah Pancasilaku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: 4.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita